gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeh neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tu aku dan ni temu lagu sebengah lagu bantu di pagi ti so ai dua de kucu. Okey, jadi kira sampai dua semong moy minit lagi ngapo kur moy setengah pagi. Okey, jadi sampai kan di mo zoom so pengemuka atau pagi ti baik nanti di mono kroja baik nanti di kapasa benih barang dan baik nanti di ke toya ingat pagi ti. Terima kasih sama pagi sebab pagi ngaji te seran radio YFM dayo pagi ti. Ya, selamat pagi, terima kasih kepada tu Christina Mape di Samarota pagi ti. Som-som baik baik salam di ruangan Facebook. Okey, terima kasih. Ya, salam ceria selalu nudu susua ingana di agi ngojit radio pagi ti. Selamat pagi, terima kasih Jackson Ritan. Ya, nang selamat season. Ya, sporo gabra penega YFM Belaya dikidiki saja. Ya, nang bara geng-geng awal bara dikidiki saja Mas IT. Ya, nang salam manis damai selalu so kupu amang bom penulisan rana ngojit ragu. Ururu hatinku so amatan joneng. Terima kasih. Selamat pagi nudu hati yang pako. Sama tu Afsiana Mahyus. So kalau Kalimantan Barat pun kita sama tu pagi ti. Okay, jadi seterus Frank Henry. Selamat pagi. Yang nang info anu niti ya oleh sambutan anu bung jagoi di Bonai di Dewan Kupu Jagoi pimono sosi mu muningan di penuh mewah ke sedikit boleh nasak ke Dewan Kupu pinomu yang nang sambut teguru ke bitambi dengan dan anu jagoi anu bung jagoi yang nak pergi sama-sama program dua pertandingan di pergi Bonai dan pagi ti di kota jualan pinguman pergi nuwak pergi ke dan ngarom ti yang nak pergi band boy ini jadi pergi program yang ngarom ti yang nak ngejaka tetamu jemputan dan pagi ti yang nak yang berhormat Dato Henry Harry Jinep. Ok, terima kasih info di pergi kursi so Feng Henry. Ok, terima kasih seterus semangat pagi kena dua anu ruatika kau tak kenang ngerti ya di anu nuam memang bagoi program-program di agi mengatur lebih-lebih di ngaram anu nuam memang bagoinya di dok roja jadi kita peluang ngatur program di ngaram anu nuam baik yang program rawang baik yang program community. Jadi kita terus berhibur dan ragu penghibur seterus pagi di kerongan Pejawa Anu.

dog utusok, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamui dog ut kesong, angkah dog layat musing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Okay, Ragu menghibur tau ramang ada behis sosok of FNM. Ragu di agi pemitik ada dengan Tok Johnny Aune. Nanti lagi bersama Tok pagi ti. Okay, jadi pagi kata lagi dia di sambut dengan tadi di kawasan Tepuduk Endang Hanu Ijat. Jadi hal dengan di kawasan di Bukun ke sebagai huruah sebodi ti. Walaupun dia pakai motosikal ke ataupun pakai motokar ke jadi dokombut. Kira ke pakai motor ruah tiada kambut sedia ningak ge payung dia ogi kada edang kereta mun oge san palingan nanti pakai motor sikar sebab yo panu presa dia bujui jatnya ke botol ge ogi kedoi tolu te ajak ningak mbo saja di bakul motor sikar bikin nang ogi hal lu aga begutan di pundok boli kan ni. Jadi info seterusnya ialah office operasi penguatkuasaan di Yogi pengatur ada office immigration Malaysia Jim Sarawak di Semong Taruh lokasi di sekitar kawasan Kuching Kota Semerahan. Mohonan 24 penetang asing doi izin atau penepati daki operasi di pengatur ada bagian penguatkuasaan Jim Sarawak ialah ngerusu Ops Selera, Ops Mahir, Ops Belanja, Ops Gegar dua op sapu ino you know, dia mengatur so dua propri nog taruh puru untuk berat naju derapas yang hasil so 200 bayar sikan pihak mah berjaya nah dan 24 pendatang asing daki antara premis-premis di bagi berperiksa dan operasi ino you know, di kota kediaman kilang tapak pembinaan premis di pesayat nyandang tempat aktiviti perjudian dan talian pusat urut kedai runcit bayar bilik sewa di beri-beri kedai. Selamat pagi, terima kasih kerana duduk Derek Asin ke Samarto. Pagi ti Rachel mereka di Siburan Calicung Tizam Lime. Yang selamat pagi, terima kasih dengan tadi so semuanya Selangor. Gib Samarto pagi ti, terima kasih. Selamat pagi kerana duduk Roy Kuang. Okay, Sino L lagi Samarto pagi ti yang nak emoji nyiri nyiri yang so pundok sindung. Terima kasih duduk Sino L, Alice Bong selamat pagi. Yang nak selamat bertugas lagu je lagu sapu tangan biru ini sapu sapu tangan biru pakai naik ni pakai lap jawit ke ataupun lap meja ke ataupun lap kereta di pagi ti. Terima kasih duduk Alice Bong sama pagi Nur Azira yang nang peras kampung kami itu yang nang bongoh lagi ingat di Bukon teh nang ngelujan pakai ti yang nang bongoh di kawasan Pak Sengunuh. Terima kasih Nur Azira dan ngajit lagu sabun mandi ahoy awal pagi remamu. Okay, terima kasih duduk Sino L. Okay, yanang selamat pagi. Yanang sama petugas ya, terima kasih. Yanang semoga sentiasa sehat-sehat, senyum-senyum selalu ini. Yanang dapat anda ngaji teragu ramingan ramigaku susubuk linas. Lagi ti aku ya pai teragu iti nulis sobra mandi sayu di agung ngaji radio pagi ti. Yanang dikoda semoga linas Sino Dennis Yang Boy Doringo Bes Jikin Angela Insidor Bayar Siki Aga ina, yang semoga so atau sehat dan sihat. Okay, terima kasih. Jadi seterusnya lagi bersebut tentang selamat nyambut Nubiro Wanita Kas Mengpat Sawa ini saya kupu peninjau baru. Okay, terima kasih Nudu Sino L lagi sama rata apa gitu ya. Okay, lagu pinggir bola seterus lagu so Swaben Kajon Dawa.

0: MBA gerak bersama.
1: Apa sih hatinya dah dulu nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata bermuak lebih taro perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok. Cuman, oh sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dia kalau cuman Nadin luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree Nadin. Oh, botang gaji es kopayu. Jadi selain mata gig lawin dan bukan lagi. Ti orang guru elawan perumahan lagi. Elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ODK?
1: Collision.
2: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Putra Zaka atau benda sonyongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okay, Ragu menghibur tak siapa tangan biru. Selamat pagi. Kita supaya 20 minit lagi atau dah ngasai gimana makat kerum hasa di pagi ti. Ya, selamat pagi sama Hanunua menudu seberingan lebih sana beringan di tuang makan boos pagi ti. Terus di breakfast dan doa kopi di Boriabu ataupun di kedai kopi di kaiti. Terima kasih sebab terus ngejita siaran radio tetap ke on di pagi ti. Jadi sambringan di agi plan hari taban nak ingat apa pun ke ataupun ada kisah saja ataupun lagi nak di plan hari pari kukupu anu itu mungkin lagi program lagi mengatur di kupu ngarom titik. Kamu nak sebayu nang haruah sebori paguh ke sekira yang nang perisa dia tebat penyat ke perisa ke kokas elektrik dan gidang bori supaya bila yang haruah sebori tiada bori dan keadaan selamat. Jadi mau naga kupu atau muda kis sejak pun mulai gegapang tiak sebab memang saya nang ni sejak tiba nak penyahat ke berkas letik mau dia dia ketua per lebih saya nanti kotaknya nang mesin nak bangun piit nah. Ataupun lagi di pagi ti mau sibuknya nang gago serika pekayaan ke jadi lepas pakai nanti maka kamu tertua Swiss ya. Jadi info seterusnya yang nanti nak anak mangsa opui boleh sahuh di kupu Batugong Oma dapat dilepas semua terima boleh bauh di ribuan projek perumahan rakyat sejahtera PPRS selepas boleh sahuh dan har opui sewa lepas ya lagi majlis sorah kunci ino buah ngatur ada gapit menteri pengakut uah dua orang Sarawak dijadi ke ahli Dewan Undangan Negeri Tun Mambong Datuk Dr. Jerib Susil di Kupu Batukong Omah anu patah diropas daki penerima iti yang nang bori mo sau hadang semang dua anu berat nu ama sawa repas jadi adin yang mo dapat bori ba oleh sebagai bori di lebih selesa dua selamat saat di Sarawak eh. Jadi dengan ini kita terus lagi berhibur dua lagu penghibur di muka ini so nasana so peringan pagi ini sebab di peringan naik kejap pun naik ngana di pagi nunu mah baik jangan ngadin di Dewan Kupuak ke ataupun harus di pasar ataupun harus di bori ya semua suka pegago ngatur program di depan ngatur dan ngarom di tiap lagu penghibur terus pagi ini so kepulauan AC Drain Inka Pesiramin.

0: Terima kasih sebab terus logik Stesen Bidayuh.
1: Terima kasih untuk semua pengajita YFM Dayuh sebab terus pengajita Seran Radio YFM Dayuh pagi ti. Tapi tidak nyaman atau mendok ke hanya segmen makat krim khas tadi pagi yang nuam. Ini itu berat main sawah 2022. Menjadi sambringan bayu nengak kalender pagi ti. Ngipuan untuk sambringan tadi untuk memulut kadang berat main. Mungkin lagi ke keberingan tadi mau capai azam kan. Mungkin ada bayu nyambung lagi kadang berat main ti. Jadi rapai ti atau sama cerita berita pukul pre-e di berperuah so pusat berita Kuala Lumpur. Rapan itu ingat bersama lagi dua pengarut KI di petugas di dalam segmen ia dengan di Aren. Aku diajukan berbuka. Okay, terima kasih untuk sobringan di bagi payat komen salam ingat di ruangan Facebook pagi ti. Terima kasih ya sebab bayu pukul 6 pagi medio ke pasang radio terus nukar frekuensi ya ke ni 0.2 ataupun ni 0.2 MHz. Okay, jadi aku dijajah sering ucapkan selamat pagi anda atau berapa bau di segmen 2 hendu di Bokon. Bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan sikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siow Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dohe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut

0: prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari Pusat Mengundi SK Teluk Kemang Periksan yang sahih di RTM Doreh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri, bagaimana di Don Rantau?
1: Ya, Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SKC Chunghua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi Dun N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chunghua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azri di Dun N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
2: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat semakan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek Ringtis, sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Akhlan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
3: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaan selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Ida Martina hengkeping agah di pukul 8 di peluang Mesu National FM.

segmen Yengan di Aren para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semang dua yunan lo KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, Kajon Oku semua lagu penghibur masu The Seal dengan Rahayu Kurnia The Matikna sama penghibur kita ada segmen kedua Siti Yen dengan The Arun ya berpagi anu enam ni anu buran mahi 2026 depan anu ti sema anu The Si Bungas na kita The Abi buran mahi ataupun buran Ogos Siti lagi ya. Okey, dengan bersama dengan aku dengan pukul 2 narang anu ti mati ada kinohai taru jam depan anu ti sama ada kaping lagi ulangan bagi carta lagu Bidaya yang episod ke-2 bersama dengan DJ Jos timati yang pukul 9 berpagi ya dengan kita berhibur lagi lagu penghibur dan masa tina ne ke pukul 2 dengan masa lagi boleh dengan kita ada bersama dengan Amit dan masa ti de tapi saja pinehen ya selamat hibur ne kita ada YFM Bidaya gerak bersama lagi ya. Okey, Stadium Mangkala bersama dengan Mekis.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal tu.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitu dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okay, dengan Nasbayu Pisilung dengan lagu penghibur kita dengan tiada info The Skunci tapi sama berupa hari ya. Lebih lagi dengan kawasan dengan ti bagi belajaran kita ada kawasan Pinik Perimahi Puncak Borneo ya dengan ti sama program bantuan lesen memandu dengan ti BLM bagi motosikal kelas B2 ya dengan Natur Bedak Pusat Khidmat Rakyat Pinik Perimahi Puncak Borneo ya dengan tempat senja terhad dengan bagi objektif program itu ya dengan nyukon penyedar ne kebalanya ratus supaya lebih nyaga penyelamat adep kita ada jeran selain depan tinan paham dengan ngajar lagi undang-undang ataupun peraturan de jeran. Dewah masa sama depan mantu lagi inya de kurang mampu tinan cun lesen memandu kelas B2 de sah dengan sasaran bagi peserta iti sema pelajar sekolah selain depan masyarakat dengan nehen sepak pasar luar bandar dengan nehen pedalaman dengan ti baginya de layak terima pinulung masu perintah ataupun bantuan kerajaan dengan lagi de lagi golongan inya de miskin bandar dengan inya de layak dengan syarat kelayakan siti lagi ya. Okey dengan misinya warga negara Malaysia bi umur genap 96 sawak wang anuburan ujian bahagian 1 doktor nah ya dengan nasihat tibu dengan mental dengan anyap kelas lesen memandu sebayuti. Bebas mesu dok blacklist ataupun senarai hitam mesu mahkamah kod ya JPJ dengan PDRM. Saya mudah mati lah. Program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 Denatur Bedak Pusat Khidmat Rakyat Pinik Perimahi Puncak Borneo ngin anu siti semah anu buran pimangan kita darang ngented borang lagi ya borang permohonan anu ti anu nem pukul rima lama tanu ti mati ha pantas membelah dengan kita ada nehen Puncak Borneo lagi ya dengan ti boleh sama-sama lagi nyungka lagi bagi de lagi nyap lesen memandu kelas motosikal kelas B2 BLM ti supaya kita kai trawe ong masa roadblock ataupun ong masa ada dog tuna lagi ya supaya kita ada sedia lagi dengan ada lesen desah lesen memandu desah dengan dapat lagi ngebuat motor ataupun motosikal de jalan dengan lebih selamat lagi ya. Okay, teruslah kita behavior bersama dengan Darren Wooden kan dari GAP.

segmen Yengan di Arer. Barangandu, sepukur pri isan-isan, nepukur semengdua yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bisama.

Pagi lagu Mie Burma Sushia Jawa Pingudip de sama perimpur kita berpagi ti bersama dengan kita dengan Facebook Live FMB dia. Ada James Pengiran ada menang pagu andu dengan Sibu kuana. Terima kasih dengan kita ada Sibu ya bersama dengan kita Tina James Pengiran. Ada Mie Desem so pagi dengan lagi Atiang Pakok menang Shalom Jawa Undu DJ di Dang Konti YFM Bidia nak shopping ojit geng-geng awah YFM Bidia bayar shopping ojit fan club Sumuk Grinas ogi lagi bala pingojit VMP Moyan sentiasa sehat sepanjang masa ya. Okey dengan ada Rachel Marikan, hi DJ, selamat pagi, blessed Saturday. Bara dengan ku Diki, bara Gigi Madin, salam manis Siburan, Yen Soperag, barangan, ya. Okey dengan lagi di Robert Jawa, selamat pagi, selamat konti. Mutar lagu napa-napa masuk Peace Band, lagu Siti dengan ngibur. Semua pinga-pinga YFM video, dapi-dapi bala ngenai. Ya, hi Doni Lim, sama kita lagi ya, selamat tu pagi ke mana. Christopher Nas, selamat pagi. Ya, selamat anu sahabat, Nuti Nunem ya. Semoga semua geng awas sihat selalu, ya, selamat berhibur dengan lagu Dog Main DJ. Terima kasih Christopher Nile, Johnny Xian pun bersama kita morning guana dengan tuduh sosok peminat YFM Bidia di Daki-Daki Sijak. Semoga sosok otak sihat-sihat di samping tugasan harian otak mendong di kawasan area terbeda guana. Oh, hong boleh dengan kita dengan kawasan terbeda lagi ya. Semoga boleh dengan terhibur. Okey, ada Senyup Regis pun bersama kita. Ji Chun Fo pun bersama kita. Itina Nurul Atikah, terima kasih. Dengan lagi The Paul Skin pun bersama dengan kita ada masa Itina. Okey, terus kita berhibur lagi. Lagu penghibur dan nampak boleh dengan kita. Dia berpagi Siti Tina nama semangat dengan kita ada orang guna kerja baik nak belanda dek kita ataupun bela dingan-dingan nak guna kerja Tina yang nanti yang nunem ya terpaksa mohon kerja ada lagi pemuda pun terus kita berhibur dengan lagu penghibur Tony Peace Band napa-napa.

Okay, lagu penghibur masu Hamilton Joneng Ruruh Atinku De Martina dengan pukul semua hang berpagi pasti keping program Carta Lagu Bedaya episod 2.E siaran ulangan bersama dengan DJ Jos lagi ya. Sebenarnya kita berhibur tanya lagu penghibur dari Bujang Seriat bersama dengan Vivian G.

0: Ya, mari dengar bersama aku Marcel Drum Carta lagu Bria episod 20 Julai 2026. Ya, jadi mana emeh kemai saruh rahi serun dingah-dingah di sana-sana ti ya. Ki DJ Josh dah tengang naik program i amai anoti ai lagi kursus. Jadi akulah di tembit ambil alih sena kirang nang. Ai dapo program carta, jadi aku minta isai dengan apa bersama dengan aku dekat penerbun program carta lagu Bria tadi ya. Jadi sebab you peguru dengar program episod 20 carta lagu Bria ti atau tinggal dia recap puan kata tinggal pari kedudukan episod yen episod 20 mai carta lagu Bria dengan minggu adi ripas.
1: Come on, small.

Ya, jadi Ina semang dengan ragu di agi derem carta lagu beria yang episod 20 Mei minggu adiri pas. Bagian sana ata agi ke pencalonan bauh puan ka ragu bauh di agi mere carta lagu beria episod 20 Mei. Ana Ina

Ku jawab ngudip so Shia ragu bau hadi agi mercarta nga minggu episod 20 Mei adiri pasca beken so ana atak tinggal ke dingin kedudukan ragu-ragu adi seramat minggu adiri pas.

0: Okay, ragu. So Lindsay Yesi ragui adidat nah sobat sumi adi meruaso carta ngam minggu adi repasi jadi aku sobat nang ragu sobat sumi ati mo genang tui i derap ma carta lagu jadi terima kasih yet nangan repis i dengan adi agi swa puan ka sama-sama ngundi yun bara ragu-ragu adi ngan minat adi agi derap carta lagu beria jadi tak ingat ingat asikah kedekah agi juara bau kah di episod 2 propri minggu ati jadi tak berju dengan ragu di tempat nomor simang ya
1: nomor simang
0: ya ragu di tempat nomor simang

0: bersama koi dan pilot Miss Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, terbandingan ngajit lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu di pukul. Ingan apa mitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penepunan, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan tanya ada guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan ngundi. Nomor empat, asal ingat mau telefon, klik like dari buat aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Melayu. Pak Nantong ye, makin audio di komen dong. Terima kasih sebab ingan bersama dikoi dan program carta lagu-lagu Melayu.
1: Ya, jadi anak ini ada tips muki yang anda dapat nguni barang ragu adi-agi dalam carta lagu berdaya tak hati ya ka mana ini ragu di tempat nomor si mengtejah lagi ini ragu so Tonio Spoji seraru gaot minggu ripas di tempat nomor 6 kami tak tinggal rebu 4 anak tengah dari minggu hati. Jadi, ataupun juga dengan ragu di tempat nomor prii tak minggu hati.
2: Prii.
1: Ia ragu so peace band ragu adi dan dimengen mendayung kumang.

0: Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian sederhana disukup kena ke berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Segmen Yengan Diare Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Ya, mari dengar tak dalam carta lagu beria episod Adi 23 Minggu Hati bersama aku Marcel. Jadi, yang siaran tadi isan yang sangat tiang ada pergi dengan pakai FM 96.8 MHz Kuching Puan Ka FM 96.2 MHz Serian. Bikin sana dapat ke kedengar pakai gaya online dan inner sort portal RTM Klik Puan Ka dengan Adi biar ke aplikasi Puan Ka dengan Adi kebayuh dengan download aplikasi RTM Klik dengan bisa anda semena di handphone dengan Puan Ka di dengan deput tablet ya. Bikin sana terima kasih kerja dengan Adi gitu nak KL Live. So Facebook YFM dia di isan-isan nanti bagi barang dengan tak Adi sama-sama Adi kiswa ingin komen selamat isan-isan. Jadi gen selamat isan-isan lah kasut peringan nanti lagi suak dengan komen di live Facebook YFM dia di isan-isan nanti ya, jadi menemui teja ragu di tempat nomor pri lagi ena so pispen dengan ragu ngerak di den temengen mengdayung kumang minggu diri pas di ngerak lagi ena di tempat nomor 4. Jadi atak tinggal dingin ragu di tempat nomor mai
1: nomor moi.

0: microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Ia jadi tejah tama sama prama na angar ragu di tempat nomor mai ane ina ragu so Valentine's LS ngar ragu yerita na cinta kajon kajon maat dua anak tunggu so minggu adri pas ya ha, jadi taruh dengan ragu tambah kemas dengan anu ati puan ka ditika ati jadi ir mara ragu-ragu ati tambah pramen nga taruh dengan ragu nanti saya harap i so pernya nama munos nga ragu-ragu ati ngan mengundi ya jadi ir ngan adi raat na ngundi isa i ngan bisa nais mene ripas kemas program ta ngapukor semang dua iut anu ati te ya. Kamu nak kiyat ngan ke adi tika ati alun kenu motongan di arat isai ngan seramat nega ke tepat adi re ngan tuju aku sabanang bege ge moto adi berjaruh di arat tika ati repis iin mara dengan ta adi agi urusan bait i di facility penyihat puan ke agi ge adi re pibauh lesen renew lesen ke ani didah. Jadi ini meh mesti saya sok perengan nak nak jaga atau selamat ngan ke di sepa aje jadi ngan ke adi alun tempat motongan di tika ati peraman-peraman gengah ke eh di YFM dia ya amai angan madin ke bawa dinge sama-sama tak bawa peraman dalam program carta lagu dia episod 23 kak mana meh puju dinge ngan ragu
2: nomor ju.
1: Ya, ragu di tempat nomor ju. So, Nazri NJ, ambah kait separang.

0: Pernah kau nak kering kau ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar raba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Cut mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kau Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kau nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, jadi ini intijah di tempat nombor ju ya, kedudukan carta ragu adi dah berubah. So minggu adi ripas ni na ragu Sunazri Inci amba kait sebarang. Jadi mereka bukan soalan ke hitungan adi kedua abian urusan ngan adi anuati ya. Tapi seit ngan adi re'u puan ka adi tembit permisi amai angan tembit permisi teni angan adnah peguru puan ka ngatur angan depu urusan. Jadi menik mesai urusan ngan kenu ngaduduh bukan soalnya ke dekembet dokumen-dokumen adi bukunar bisi ni mun angan depu MyCard ngan ka angan depu buklinik ngan ka. Kak menek ke yat ngan adik kedek sehat perenggenan angan dapat ke derma daya ya rubis iat ngan adik kedek gibun-gibun derma daya ha. Mai sen di kami tak basa derma media sosial ya nang kami nang derma daya ati aki ina ni rakah adik kena amai i atak derma daya ati bisa kepada adep tak jaga penyihat perenggenan tak. Jadi mana emeh kemai tak tinggal ke agak adi aku sabanang viral minggu adi ripas di media sosial RBCI lagi ni penderma daya ati lagi ina ninaan penderma dari so kampung Bogak Bau ia adi biar na kumpulan daya Bombay ane ina kedua so kumpulan daya adi kesen jarang-jarang dok dapat drum on. Jadi menurut Mekki puan angan lagi ina di dingi so individu petua kemayangan angan adep ngan rek di derma daya ya. Mai sama tak puan nang derma daya ati deh inang nyeramat adep tak ada pak nyeramat ke ngerana di berguna di daya. Jadi menurut emeh yat ngan adi an derma daya ke bisa ke kede tinggal di media sosial siroh ani program adi dok ngatur. Bagian so ni adi rebis kenai di ka facility penyihat rebis di ka tabung daya HUS Hospital Umum Sarawak adi Sarawak de agi nai derma daya. Jadi menurut emeh yat ngan adi an derma daya anoti manyah teru diutos. Amai utos ane meh nyeramat adep ngan nyeramat ngera adi berguna di daya anu beken ya. Kejap meh tapi juga dengar ngah cata tak ati ina di tempat munam ragu so the Vipers. Ya, joget bujang nami ni.

0: pasalyo diri inyua tolu setengah orang tiak inyua obwa dari patu tato lep tulak moto tinok pedawan dedek muno kakak pek boras mongkilo tom idogem tungang
1: ino nangnya ajima tenaga moh lep yang ek nang jima tenaga do aku ti do liat kakak lep tulak untuk aja ne moh lep motoka ti oma bat lagi no dah pokok cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh mau obuat dia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah ki sebek duit ketih titih okey
0: wah tobal mana bek duit mu no de patut suar IC je suar be kip yang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang ah. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: Berangkat Bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam ragu ingan ino. Dotodah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Asal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hata pakat industri music oto.
4: Terima kasih ingin bob sama koi dalam pilot dan cerita lagu-lagu Bidoyo. Aku, Captain Jules, dan penolongku, Captain James, tawan dengan wajib lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingin saat undi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya undi lagu-lagu dan cerita ini, dari sama kodak cerita lagu-lagu dipukul. Ingin obomitia dan rakit nona, gaya-gaya undi ini saat undi ingin tak penutup kedudukan lagu-lagu dan cerita setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat nama dua odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo nama taruh kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi nama empat asal ingat mata pun klik like terlibat atun ragu ino asal boh tanya sebab ingat mulai rumah dengan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo pak nantungnya makin audio di komen doh. Terima kasih sebab pengen bob sama rekoi dan program carta lagu-lagu Bidoyo.
5: Ya, jadi nanti cah tips smoky yang dapat nguni ragu di aki dalam carta ragu Bidoyo tak di minggu hati ya. Saat dina DJ Josh pikir-pikir dia raguan ni erat ngan beda agi beda puanka beda juara derup mah cata lagu beria. Pak Kusabanan kami tinggal gabar ragu-ragu di kirim cata baik minggu ripas puanka minggu atir. Gabar ragu di skup-skup nang kena iya. Pak semua benda Kusabanan kedak berah ragu di puanka bara penyanyi-penyanyi ti biar peminat masing-masing jadi bara penyokong-penyokong setia puanka. Dengan adi seraru miti ragu di request ragu di deh kisah masa carta puanka masa segmen beken deh kemet ngundi meh beragu-ragu adi aki derup ma carta ragu berdiah tak ya nina ngata sama-sama nyukong barang ngerati para penyanyi-penyanyi tak bisi amai ngerati adi tukak nga kakat industri music berdiah ha. Kak menang email ragu pejuding yang ragu di tempat nomor rimah ya. Kami tinggal ragu hati ina di so ragu adi seramat adi seramat ngan minggu adi ripas. Jadi setegar angan mengundi-undi-undi benar angan ngundi ragu hati. Kak minggu hati dingi ayah mah seramat lah derem top 10 nanti. Kejap meh tak ngadus ajab mata peju.
6: Nomor lima.
5: Ia ragu di Dr. Ban Beda Valerie Thiam Dawoi.

0: So Valerie Thiam dau i diki minggu lepas ane gi ina ragu di Sramat ka minggu ati ayu Sramat teru di tempat nomor rimah ya jadi mene emeh atak tinggal dia beradingan ta tengah Sramat isan-isan dia beradingan ta dia gitu nak ta live so Facebook YFM bila ya rebis ya ta get na Sramat isan-isan na di Paul Sekin ayah nang jerebu andu amik dak kawasan tebeda buru pagi ti. Jadi, mulai-mulai kami jerebu di kawasan ngan ya. Minta isa iya ngan pekai tutu undung ngan bebak. Rebis iya ngan adi kede bian allergic sembran danang. Puan ka ngan di detan adi bara debu-debu ni di deh. Harap dengan tak pol sikit nak kira-kira jaga penyihat perenggenan iga di tu beda madin kamu nak tengah Sramat isan-isan na di Ronald Dennis San di Vipers kamu nak terima kasih Ronald Dennis di lagi like nga share atau ada pun live Facebook di isan-isan nanti bukan suana atau ngen Sramat isan-isan ke di Henry Bali enang salamani so kupo bumbo ka menege ngen Sramat isan-isan di Elizabeth Joanne Durin Gubes ka menege ngen Sramat isan-isan di Bundao Babeh Wai enang selamat pagi has 100 orang Krusen Mawang Anduindi thank you DJ senenang kamu nak ingin Sramat isan-isan di Peter Kilan Babashor Ray Ricks agik ke kamu nak ingin Charlie Chung agik ke Suat Praman ngata Kurt Irvin Rachel American salamani so seburan senenang kamu nak ingin Lilis Neleno agik ke Suat Praman ngata Nurul Atika Mary Ubon Martin Atiang Pakok Landi Lambit ka bege dinge jadi angan di babu dinge praman ngaku drum cata lagu beria episod di 20 anduati aku gati DJ Josh di agi kursus i di sepak terut ya jadi bete isa yang ngan dapat bersama ngaku drum cata lagu beria episod 20 deka penebet na program
1: Ketik ya, ponu nak ya ponu, mu tidur sihat sebenar apa mu?
2: Tiak, tadi kembali dukun kena, dari tubuh aku buat tu.
1: Ya, ya.
2: Mu tiak di situ aje, pernah pagu pemu, boleh aku tolong boleh katik pemu.
1: Inoh leh buat na inoh leh, isok-isok dukun.
2: Eh, mungkin kebuan yang mu tiak, dia cek atas barang tiak.
1: Eh, dosa.
2: Ponu nam nenu.
1: Mak saya dukun, mak saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor pada terus tadi ni dia. Tuh melalui bilik ni.
3: Meret.
1: Nah, mulut ke depan. Lepas tu depan tak boleh buka din.
3: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
1: Nah, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
3: Oh, Josh kira nanti po.
1: Iya leh ti.
2: Yo, yo.
1: Nah, ingat.
3: Gulu. Aba, terobol. Ya, betul.
1: Gulu, ti.
3: Kenyam dah ibu tanya.
1: Kasih siapa mu? Siapa nas dia? Nimbang lagi dia na.
2: Jess, tolong Jess, tolong.
1: Eh, dah, tolong nih. Gulu ini nak. Gulu kursi deh.
3: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
1: Iyo, mana nimbang kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
2: Mak sebarang berlimpah sinyal sebarang je.
1: Iya. Enas sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kuasa le. So lagi so enok gay mau umur yang ti kuasa doy di pesa atau pay kuasa.
3: Apa musen mesti rap ngecek sesang ngecek kedu.
2: Hah? Dah aku si iyo na.
3: Kau aku ngecek kau mati. Kau nama
1: iyo. Itu yang si Ian makmu noh itne.
2: Oh ya mai.
1: Oh lebih.
2: Waduh. Imot kita nas.
3: Datu temperature mesti bo.
2: Mau apa sih mai?
1: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Kiana, dan si Kiana tu nyebut dukun lagi ya.
3: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni cek na.
2: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
1: Yeah. Sekolah nah. Nurse cek otopnya, nyepuan, oni onapnya, terus ingin ubat. Tidak dudukun, puah-puah, aku nak jadi ya, tidak hati, ini paguh ya.
3: Selamat tiada beringku-beringku nyampak mu.
2: Ini nangan lo.
1: Bak mau kaning ke dos beti.
2: Oh, bergorot lah.
1: Ah, bergorot lah.
2: Kada ada guna lah.
1: Ali berkurang dia.
2: Bak bergorot.
1: Ah. Mencit je, mencit je nang.
3: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
2: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
3: Ni cekadak mata ya, cekadak mu.
1: Ah, dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tapan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
3: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
1: hati muka

0: ano no?
1: Na mo upak sa jaga ko lati ano mo upak sa nay bubul sa ko.
0: Iya ke yo, asa mula mana ubat mu, lahan berehat.
1: Yola.
2: Ti surat siklif mula, mitu ba urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dari ketaban ya ti na.
2: Iya iya boleh.
1: Sali sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nomor lagi nak kota ya?
2: Iya iya boleh.
3: Segmen Yengan Jiarer Barangan Do Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunan Do KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, jadi menerima kesabaran Jamadin kita pergi ke dengan adi alat bertenek serama bertenek kasro perengan rebis iit dengan adi kita lepas bertenek ke titik dengan ruah penuh awar rebis iit bara sini-sini adi kita ruah re di tembit anak anak anaknya maat skura ya jadi aku sabar nang kedak bara sine-sine sama-sama gejai adi medah peya di tika ati jadi de kekemut ayat nak bara dengan tah adi kedai nyerjaga di tika ati selamat kenu kerja penurangan ya isa yang amujur derem tiap kerja pinganai derem tiap kerja penura di angan nai jadi tak peju dingi cata ragu beriah tah ati ina di tempat nomor 4

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Segmen Yengan di Arun. Parangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.
2: Ya, jadi mana emeh ragu di tempat nombor 4 tejah agi ina ragu. So, Freddy Thompson ya ragu di dan salau ku Kemelia maat rima anak tunggu. So, minggu adi ripas, ya di kini minggu adi ripas. Ayah Puan Karagona di tempat nombor PRI. Jadi, maat dengan rima anak tunggu kami ngoti di tempat nombor 4. Kak, mana emeh pejuu dengan ragu di tempat nombor taruh tak?
3: Nombor taruh.

0: Ya, ragu adi maat rimah anak tungguh. So, minggu adi ripas ya, ragu so Hamilton Joneng. Nga ragu i adi denjera yang pimoh di tempat nomor taru di minggu hati. Deram cerita lagu bedaya episod adi 20. Jadi, asikah juara. Ia nak cerita lagu beriah tak ian episod 20 minggu hati. Jadi, berjuh nga aku ripas hati.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
2: Segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semeng Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.
3: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot as dan lagu-lagu penayu. Aku Captain Jaws dan penolongku Captain Jazz Tomaningan Majid lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang teringan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu di pokok. Ingan obomitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tapan notu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuponan, video ingan klik, asal ingan daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor 2, odi ke Facebook rasmi YFM Medayo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nomor 4, asal ingan motapun, klik like dari buah atun lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dua dingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Medayo. Pak datang ya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program carta lagu-lagu Medayo.
4: Naib juara.

Ya, naib juara tayi encata laku beria episod 23 minggu hati semua glinas dut kedut ku yang dangdut. Jadi mereme sama tapu anasi juara tadi minggu hati ani ena juara bauh ya. Diki tak get na tahniah lah di dua masa wati ni ina Chris nga Ellen Kaya na.

0: Okey, jadi mengemas meh program Carta Lagu Beriah tak di minggu hati ian episod adi 20 bersama dengan aku Marcel ka degapang dengan hari pas titik hari pas pokok harus mengdua hati dengan bisa sama-sama ngundi bera ragu-ragu adi kebapa dingi seramat dalam carta tak minggu hati buat ka ragu-ragu sebang tengan ragu adi agi dalam carta minggu hati ini Carta Lagu Beriah episod adi 20.
1: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot dan carta lagu-lagu kroyo. Aku, Captain Jaws, dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dan pokok. Ingan apa mitia dan nakit nuna gaya-gaya nguli iti sakudingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penuponan, video ingan klik asal ingan daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan ingan nguli. Nama empat, asal ingan matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal buah, tanya sebab ingan mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu budaya. Pak nantong ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingan bersama rekoi dalam program carta ragu-ragu budaya.

0: Okey, dan Martina, kita mengkeping penyusun carta lagu berdaya ulangan The Berpagi di episod ke-23 ya, bersama dengan penerbitnya George Martin, ini pun petugas CN Ceh, DJ Marcel ya, dia petugas masa CN. Dengan kita dapat lagi kaping the simenak nah penyusun carta lagu berdaya sama tiap berpagi anu ini ya, pukul pre-i setengah berpagi. Okey, 40 minit terimpas pukul semeng ini berpagi.
1: Segmen Yengan Diare Parangandu sepukur pre-i isan-isan nepukur semeng dua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, lagu punya pun masuk Mezzobos Dayak Rock Metal The Matikna sama Primpur kita ada segmen Ya Dengan Di Arun. Terima kasih boleh dengan kita ada masa lagi di sini bersama dengan Meet The YFM Bidia. Gerak bersama depan kita live Facebook YFM Bidia nak pukul 9.02 Narang Anu Siti Mati Sebayung Keping Program Deminan Senakayan Peluah Mesu Miri FM lagi ya. Okey, lagi kita nyambung dengan kita ada dengan Facebook ada Paul Skin ada berpagi iti dia menang Siru Anu Mi de kawasan Tebede berpagi ti kan ya. Okey, Elizabeth John selamat pagi Mesu tu dan Miri kuana Rosin Gunyau selamat pagi DJ geng-geng awah dengan semua ping-ping setia YFM Bidia. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Kurnia. Ada Roy Kwang, Wilma Aron, Nurul Atika. Selamat pagi. Pingga-pingga YFM Bidia. Harap kita semua sihat terasen. Anuti, salam manis. Mesu JB. Kurnia. Okey, Yam Tan Sri Ellen. Pembisama kita. Selamat san-san DJ Ku Angin. Salam. Tuduk rawangku anak di Kampung Beratan Madin. Salam. So, Brunei. Kurnia. Durin Gubes, selamat pagi, Sabtu Gas, DJ di Konti, salam damai, kuana. Dengan lagi, dengan kita beken, Laweza, good morning you, kuana. Ya, Sabtu Gas, Onu Ichan, Onu Ichan ya, Onu Ichan, kaya boleh, yang kita ada di Konti, tindih ya. Derek Asen, selamat pagi, Sabtu Gas, DJ, kuana, ya, terima kasih. Dengan lagi, ada Douglas Douglas, Henry Bali, ada masuk kampung. Bumbok, aku Pok Bumbok. Salam sayang, segera Pok Bumbok. Ya, Christopher Muni. Pun ada bersama kita, Aditina, Sabtu Gas, Kona, Charlie Chung Tizen Lime. Masa semuanya Selangor dengan lagi. Ronald Dennis, Sabtu Gas dengan semua geng-geng awah. Pink Pink, YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu, Kona. Sian bila dengan kita. Dan dengan Facebook Live YFM Bidia. Dan masa, Aditina. Dan masa lagi bersama dengan kita, ya. Okey, terus kita berhibur lagi. Dengan lagu penghibur, bapak-bapak bigorot. Dia berpagi nunam, Siti. Ya. The Gendas Band.

segmen Yengan di Aren barang anu sepukur pii isan-isan nepukur semengdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidayuh.
1: Ya, terima kasih ingin bersama dengan Meet the Y FM Bidia Gerak Bersama segmen Ia dengan Di Arun Berpagi Nunem Siti Ni Anuburan Mahi 2026 dengan saya ngemas dan tugas aku dah berpagi Siti. Terima kasih bersama dengan Meet masa pun segmen lagi ya masa pukul 6 berpagi sampai tok itik nah ya dengan pasti pukul 2 narangan tu saya mengkepi dengan program Deminan Sanak Kayan Peluah Mesu Miri FM ya dengan tok pukul 6 lemah tadu bersama lagi dengan pengarun Nami Debeken dan segmen Ngancang Peta lagi ya. Dengan sen berdeput lagi Nubeken aku tugas jadi aku di JNG dengan kata lagu penghibur kita SBN Keping Miri FM ni pasti dia masuk Alan Lupeng ya joget kita ada nerangan nuti joget bunga payung selama 7 minggu dengan bye-bye tingkah kita tayar.

0: Hingga program kita Y9 12. Jam kita pukul 12.
1: Radio Malaysia.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Okay, hello, hello, sengada dan lahu sepesu ke mani tamli mengajala program Taman Lenguna loy hati program mengelarah ngeluan dan dahin hapan dan lahu belodoh ni penjidahi ke DJ Baun hak redo kaya nak Miri FM. Okay, mani tam letak kelenghi redo kaya Miri FM belodoh ani nu dengah kelo bake-bake angin alim kelo sayu amage dan lahu kena kelo hipun kenap ala melu. Jadi mani tamli madani hanaji da bulan saya duman 2026 dan lahu Dani hati gate adau nam. Jadi manita melantai hak kucing seria dan lunduk bau dan pelahu mengkelau lantai hak samarahan mengkelau hadau keleng hiradokan Mira FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Nah pelahu manita melantai halam dalai dan pelahu hawan dalai jaka ani keledak keleng hiradokan ya Mira FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dan lahu manita melanghi pun na Facebook mengkelau hadau ne pejidahik ngejelo live hak page radio kayan. Okay, manita melate ingin nang live belu adau ani amang kelo hadau share live ani men bake-bake tam alang tehino tua jaka ni jasi dalo peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, dah lahu tira lagu alang buka lasan taman adik aku upah panita melim tek lenghi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati hatu muna. Jadi men onin aku sengkritam tek lenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ihati alang kuma putung daw aku mateng.

0: tahu masalahan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau tang murib sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duan kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikana lang halui kami anda kaya ni ikana lang itung puboh ada tanggaan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan ku ini mang kalau hado-hado
1: panopiwe pedah te alam pelihe sayu aseng timah lale kalau

0: o itam alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okey, mau sengadau dan lahu mao ka sengelara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan ibau ajeng hati limket petira maru ngetuhan. Jadi lagu anan negeri tampla 22 minit pukul 62 balu adau. Okey, tini bakai tampol lesjuk sayu ngedau DJ dahin bakai-bakai kuin nun dengar adoa ni lasu bingara medoa ni. Okey, lagu DJ lagu ala kenan pastor ibau. Nurepah nunun tua lagu asenhak lagu rohani kena tini okey sekena menika polos juk alang oh akai lagu ala kena pasta ibau ajang naman adi ya ni lahus kena menika bin ukusi ju alundau mana tatah ngabamnan dah lahu tini bake tami guel majo la sudoha tapis oil fill Kuala Terengganu DJ akai lagu Klawing senario DJ dahin sayu kena apa DJ okay, kena menikah Miguel ala ukusi gaya judau man Kuala Terengganu Jakani dahin natini baketan Venus Jonas sayu bulado DJ station radio Bidayu kaya Mir FM teman setia anda tino akui makapung bakung ngeparam. Akan lagu Benci Tapi Rindu tino lagu ni natujo membake-bake hati Mr. Lauren Pejedahin Jahana Hak Lorong Jalan Palma Pelupa Tamiri Lelahu Natujo Membake-bake Mr. Domi Hak Sungai Biar Bakung Baram Lelahu Jahana Lantai Hak Sungai Asa Belaga Senorita Dahin Bos Ni Okey Anantua Sukenap DJ Station Radio Kayan Sayu Kenap Kunatini Okey sekena mani kalau Vanessa Jonas Alanglah Vani naik penjedahik ngejelah program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi menita melakai lagu anandih nak aku madak lagu pengakai kelok dahin keren aku sengbara pelalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megat tekji da bulan saya dumana 2026. Okey, tino pukul 62 junan ai tanpa jauh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanitam tepa yang jaki teik lengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahi men onan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani minatai balai men kelola meteng nunka dahok tamado ani. Okey, tino aku umatai HP syaredo kayan tu dahok tanpa kaledo ani hati harau dahin nyarau jadi menita malang jam erti dua dahok ani Amaklah hada matai jidua kata kloti jasi kudang basana alam pukul naji 25 minit ngedau naam. Okey pukul naji junang itam pejo-peji alam segmen dah petangan urepa tebara men uhanan hanaku sengkusi dengar kliah menitam lim pukul na dua lebih itam peji alam segmen adat asen pukul dua junang hanatam tek lenghi lungdoni alam sejarah men uhanan hanaku sengkusi dengar men hawan daleh menitam lim lelah utapa tepukul na telo lebih kalau pejo-peji alam program PDK peji adahi na kelo. Okey nana ana program mengelarah ngelu ana dahin hapan lemah to mampuku 22 beluadau atang puku na telo lewi ngina nak lim dang panau pahapan di lahu dama uk info man itam lim
2: awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngelu an dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: yona lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni vitaminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan beto taga ni
2: biata laban lagi tugu taga dah halaman ni neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka.

0: Okey, mak oka sayu blado dan lahu senglara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan denal bampai hati jaji muri papaji. Jadi ampanitam pejah paji alam segmen ngelarah jaki tina kuna mak ok selebau lahu sayu blado membake-bake tamala unai meja usu ngejelo live hape syedo kayan huina membake tam Miguel Majo Simon Iman Paulus Jog dan lahu bosikah duten. Okey, dan dalam bake-bake tam alang-alang havani nai peji dahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita tu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar.

sa pasa-pasa kumandada. Mengkelo, mempano dah yang kelunan lahu. Jadi lan-lan, beli umah, beli kita, teka bang nak.

0: kalau une hamai sekolah kata adang kalau nalang sang pat me urip kam bayar ti pedang kam ke ai tabin kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na na padang kam ba ikam na lang sang haman mangatun urip kam padang kam ba ay kalau ti tasa kana dadahan sang haman kalau mangatun urip tasa ao mang main-main ay ko ang ina kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja ja kalau am lugi urip kalau nang ke murai kalau ai ta tenang urip bari ta hadui ta kenap ta ita nyemukan kitan kelunan mulai pada ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu na sayu tak urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemahak kita cepun tak pemahak kita nuti ke hinan tak pemahak kita nuti lahan pada bakai bakai tak makinah lahan dah te tak abis tahaman murip abis tak abis tak tuge murip tanah tak kuna klise klise nah di giak sang kase dah jelang jelang teta do lap tu dah ti anu ko nangan kalau acau ko ni kalau nak ko ni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam kristen ini
1: serap tuk buadian legagang tengkung tengkung patah oh ling kalau anak-anak kaya kaya asalnya
2: radu tangan naskula. Okey, nanti lagu pengakai bakai Tami Gual Majo Madin laki lagu Klawing ala kena Christopher Klawing terlalu lagu negeri itam pada 40 minit pukul 62 berluadau. Lelahu tini aku sangkusi ke lundau madaletam Sarawak darat luadau alang akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani hati ji da bulan saya duman 2026 hati gate daun 6 tino pedajih madi hada letam Sarawak usan hakuri kuringavan hati hak kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu muka dahin hak bintulu taga dore pamegang hakapit miri dahin hak limbang. Okey, pedah lebih na'a bahwi belare hak kuri-kuri ngavan, hati hak kucing, sarikai sibu, mukah kapit, bintulu, miri, dahin hak limbang, tagak norepah megang, hak serian, samarahan, seri aman, dahin hak betong. Okey, dahin lahu pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak seri aman, sarikai sibu, kapit, miri, dahin hak limbang, tagak nurepah megang hak kucing serian samarahan betong mukah dahin hak bintulu. Okey, jimai hati dua da bulan saya gatek dau migu tinok pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Pedah lebih bahwa belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Okey, tek telok da bulan saya hati gak tek dau satu tinok pedah jihma usan hak daleh hudik. Pedah lebih bahwa belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik dahin pedah malam tagak nurepah megang. Jadi hana dau jarun telok dau ni hati man 24 atau 34 darjah Celsius. Telahu angkio abahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Kena nanah ke londa mandaleh tam Sarawak. Jadi aku ngina makeluh bake-bake halan tek kelenghi dadau kaya miri FM. Abalu ada ni makeluh hadau kusi gaya judul kloti. Mana kui hak konti ni jasi tam pepeh jam. Anu nak gaya dau man tatah ngavan kloh jaka ani. Kena lo kerana aku senggeri tam tek kelenghi ajil lagu pengake-bake tam Vena Jonas alang akan lagu Benci Tapi Rindu ala kenan Diana Nusetion.
3: Miri FM.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngeliman.
1: Kenan aja lagu ala kenan dari Amerai hatiku dayung dayung perauku dan lagu negeri hitam pada 55 minit pukul 62 beluadau. Okey, ini pakai tam radian lah sayu beluadau DJ nundengah ngenap akan lagu akui mesai-mesai harukui berus barang sekenapa DJ dahin pelihainya dui kena tini. Okey, sekena manika radian dalam uhakan lagu anaman adih dan lahu sekudang akui hak konti ajaka ani. Okey, wila kulik madi mani tamli manti na pukul na jinga daun ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengah manpa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empani tam tai kelengi dengah hanan tetap kelengi jilagu ala keran Evelyn Ajang ihati langku mak jainah lim man Yesus.
2: Halam atih denak

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global.

0: Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
1: Alhamdulillah Ashraf. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga emas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kerusi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mahendran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawai Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahril Abdul Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini, kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah pemula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, Calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, Calon Pakatan Harapan Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levinesh Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai, silakan.
3: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontinjen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Anis Radio Malaysia. Anis Radio Malaysia. Kayan. Kayan.

lara ngaloan dahin hapan menpukun pulu dua ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mong sengadau dan lahu ma'o ka sengelara manitam lim kerana telah pejapa ji alam segmen dahok tamado ani. Jadi, nungka dahok tamado ani, hati aku umatai HP syredo kayan, dahok tanpa kalai doni hati harau nurepah nyarau. Okey, jadi yang pandang aku basa dua kataku, tini aku ma'o ka sayu ngedau, ni lahu selabau mendalau bakai-bakai tamalang unai meja usu, ngejala segmen dahok tamado ani, hati kitan uban, Miguel Mak Jo, Ramson Jimmy, Sayu Ngedauman Bosikah Duten, CMS Fred, Doblingke Baja dan lahu Petrus Wan, dan lahu nusih ada man baketam Paulus Cuk, alam ma'u kaji pusu halam man akui. Jadi yang pandang aku basa kata lain nama baketa, mati ni aku nama aku nak basa dua kata kui unak ding, dan lalu bunji hadau hadau hanah hadau hat nana Alvin kenan harauna. Lubun dua, nyarau doh anan Alvin iha perah ayah. Okey, dan dua kata laktai hat pej redo kayan. Dari kerana tetapi nang kata halan yang membakeh tam halang unak loy hati bosikah duten. Lubun ji, barik ita umuku nah anikurik. Bi te awal duyu jih madikah aku yang muke sut sepakui nan kurik di. Hinok nah bareng aku te nyarau nak di. Usik kat jam nak iah lebui. Alang kedua, hinok nah ikat te nyarau bareng alang utuk belek dah lem di do lebui. Ika aknyu hugam nak di. Tek ji kepah ayap kui halem nak dahin ji sut sugi di. Akui alang anduyu bungat di kona tini. Alang ketelo inang masam tipung nan kereng ula harau nak nan nak lek tuana surat areh peladai tua tireh bi surat gunah lim areh pa pi waktua iha ilau nak tisikah kena tini agas kena maneka bo sikah duten anak umatai telok kataka dahin kerenih tetenang kata alenai membakit tam si monjuk. Teji hangun aku nyina ngaji laki hak pasan bekutau hak nyarau hak pasan taman awam kena tini. Okey, sekena manikat si monjuk dahin kata halang beloh alanya membakih tam kitan uban. Ulah harau nak ka selipan nak melaknan. Alang kedua, nyarau lah nak sepum ni baung tung tung tua hak mureh mureh sengit anak kena tini. Okey, sekena manika kitan uban ala umatai dua kata ka angga jelo segmen dahok tamado ani. Jadi menitam lima anak segmen dahok tamado ani mengkelo bake-bake lang anak matai kata kelo tilaan kelo tanah tua jasi kudang basa na men oh ani. Kedain lahu menitam lima anak segmen dahok tamado ani nuka dahok tamaji ma mengkelo dahok pejo-peji kelengi dadok kami di FM alamat tamah pukul 62 beluah dao atang pukul 6 lebih putung-putung dao. Jadi kerana aku sengkerita menggelar raja kiring tak kelengi je lagu ala kenan usang anyi hati langkuma Tuhan Yesus umatai menakui.

0: ko na nigak bataman la.
1: Lan amedo hindi e bara. Asam buka bataman. Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak ya.
1: Ya kaya asam tu gilang ya. Kuna slap man.
0: Kamak dahinak. Ya mun kami bon ke batok.
2: Kaju kurem antam ne apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Petna, telefonan ne aku takut dia. Petna.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam

0: Awi tuyen pakai basengkapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampu puli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku hidung mara aku ya nih, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asam tam orang ulu hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habih yang tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang ulu dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulit tam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dari anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jatak duduk, ipak batok lahu perlu an musuh haudah. Musuh amtusah pakai ubat pusuk ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tunipak jah pelesakna. Mina tukani jadi awin ipak batok ati am-an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak tu itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelunan alang na jago. Awi kelunan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut disun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma meleyok lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak men batung tam jilaan

0: mayroon nga lahinang Radio Kayan Miri FM.
1: Sayo ka na man, hadoy, kalolim. Nakoy, hunyang ngarong.
2: Hello, ako Lipan.
3: Hi, ako Daniel Ding.
4: Hello.
0: Ako Usun.
3: Kusya hadal ho, man talo, pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hay not what lote, dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.
0: Okay na naji lagu ala kena kaya madalami hati habitina terlagu nang kiri itam pala 45 minit puku naji ngedau dan lho tine ku sembasa dahu da bake-bake tam i hati bosikah duten kena tini sengedau DJ kenapa membake-bake dia kaya Miri FM hino tua kelote senglarah ujung migu man itam lim lasu liyo kadau hak taman tungku ngedau ni DJ Jawa-Jawa nah ice cream ABC deh kena tini ya. Okay, sekenap DJ senyadi hak kontina ke place itam lim. Nelahu kena tini atu sahlan ilo jadi ni ngawan sang mepu dah hingga lileng hak oh nih kena tini. Okay, sekenap manika abo sikah dute dan laku si gaya judo mana taman tungku jaka ani. Dahin nanti ni baketam Aspia Mayus mempawa Kalimantan Barat DJ sayu ngedau dahin ceria paan DJ dahin lahu sayu kenap dahin sayu bertugas manika. Okey sekena manika lahu Aspian alang ala hafani nai pejadih ngejolah program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dahin lahu panitam pejapaji tekeleng hiji lagu ala kena Rosana Urai tina teji info sekusi menitam lim. Kini tejo program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu perlisinan aso alang seandahana tek saya atang pitan dua bulan saya duman 2026 hak tamu taman tungku hak mirih ini mato mempukul na pitan jihma atang pukul 4 lebih. Jadi tek kuri-kuri ada hopih tuk menitam lim mengkelo alang ngenap geri aso kelo ala tusuk nyekam prah rabies ani umur naso mesti ha telok bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna alang kedua menghadau geri tiki kelo dahin alang belo ihati awi kelo geri asok kelo ala tusuk nyekang prah rebis ani awi hadang angklo ulang na asok kelo ti alam bakah nak titua dahin lahu mengklo makau iha haut ajaka. Okey, dan dahok pihituk benih tamlim hui naman klo ala ngenap ageri asa klo ala tusuk nyekang prah rebis tek saya atang pitan ada bulan saya duman 2026 hak taman tungku hak tamu taman tungku mirih ini mata mempukul pitan jihma atau pukul 4 lebih.
5: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Amalai ga amoh i dagang. Lubunji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui Malay menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dahin legah barang alang Malay legah, kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online menhukum peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
3: Okey, mau sangat ada menit tamlim dah hingga ni telah berjumpa di alam segmen Dengah Keliah. Jadi Dengah Keliah halang unaloh ihati Tejo Niah Regatta 2026 alang senhana T25 atau 27 bulan pitan duman 2026 ha Niah Sarawak. Jadi tekuri-kurinaan hadui alam dahakna teguanan yang lahu tek persembahan kebudayaan, tek sukan tradisional, tek pesta penguman dan lahu tek hadui-hadui alang habeh lahu. Okey, nanti aja Niah Regatta 2026. Okey, dengan kelihatan kedua lenemen Kuala Lumpur Tino Muhammad Johan Ghazali Zulfikar kalah dahin petarung lenemen Lubnan Nihati Ramadan Ondash ngejeloh Daho Utet Tegu One Championship alang undahana Stadium Lum Pinit Bangkok dah lam di. Jadi Muhammad Johan Norepa Analana Jojo kira ngio Daho Utetanan menui ha belawan alam telur pusingan. Okey, dah hendak dengar kelas alam belah lenemen Glasgow tino jago besi kentrek dale Dato Muhammad Azizul Hasni Awang dengala pingat emas alam acara Kerin Lake Tegu Temasya Glasgow 2026 alang anhana ha velodrome Sir Chris Hoy malam di. Yalahu dang pekalah pelubak men Australia ihati Lake Hoffman pinoy ha dang laping pera dahin alang lapingat gangsa ihati wakil men England Harry Ledingham Horns. Tejilan pelubak dale hati Muhammad Syah Firdaus Syahrom alam peku saingan ha lubun tusu. Okey, nanti dengar alenaiman Glasgow. Okey, menit tamlim manana kuri-kuri dengan klik ada kusi menit tamlim ngejeloh program ngelarah ngeluan yang dahin hapan. Dan lahu dengan klik ada ngitam kelenghi tek jaka alam pia ngedau ajima. Dan kerana aku sengkeritam tek kelenghi jelagu ala kenana dia nanini hati lekuma akui liveng.

0: Menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembadrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan akademik demi pencegahan rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.
2: Okey, masalah vi dan lahu mau ke sengla ramai tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kenana dayanan ini hati aku alivang. Jadi kerana wilang kurek man adi tino pukun dua lebi itang pedah peji alam segmen ada tasen tino alivi ane aku sengri tam utai keleng hi atekna tirau baling ala kenan unyang apa melumpila dahi menonan ai tam utai keleng hi jidak sape lasan ala kenana kesing nyipak.

Anih radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

Dem bakun hiana dem hidroelektrik alang ana pelawat tunge balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang meranbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin suna men pasar belaga yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui suka tanah anebara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadi pilu anjang wak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadi pilu tejau nunuk baluk batok tanah dahin hadi pilu tejo nunuk hilok seng nyayang awan atak musang nunuk baluk dem alang seng ena tek tananan dahin nunuk menbeh hadi pilu tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nunuk hadi dah seng matel karan apui elektrik mendah alang pakena. Perujakanan nahari tek duman pelipitan sayak puluk nem. Mina pahnutih perujakanan ngetak tek duman pelipitan pitan pulu. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik nyemankanya. Awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluk lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti perujak dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado perujakan di ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awana tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan pelagang atak atang 6.70 juta liter padu. Huka atak alang an wak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

Sarawak Forestry Corporation pihtoklonan bangu tejoh tusah bayak petap atahungi bawang dahin bahik bangun asen nesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jeleng halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tam kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

Okay, masalah bi dan lahu mau ke senglara mani tamli mana naji lagu ala kran isak ngau hati putih halam ka inai. Dan lahu tini baketa Madison Hajeng. Kerat ini saya lebih manhari na penyiar kerat ini. Okay, selebih manika lahu desen dan kerana aku sendiri itang perlu puja peji ala mesek mana dengah menhawang dalih.

Okey, dengan launa lo lenemen Lahori tino Haji Hamin ha pasen Lahori ha timur Pakistan Puva tegu usan bahut monsun tino dengna puji laung alang matai limdalo asena ihati menjahan alang piah nunang kurin na penolong komision ngavan anan de Lahori habara tenam laung laan kira tega. Jadi perkhidmatan penyelamat hak ngavan anan kira mabat adalah mabat patai dah anandi. Okey, nanti dengar alenai men Lahori. Okey, dengar lambela alenai men Stuttgart, Jerman. Nanti noji bilun iyo. Eurowings alamanauna mastadgat tepala vena ga belare ya tino bilana lahu kira uling lewa tepala stadgat jadang na plesa tek nikel nyodahun Eurowings bara tino bilunanan kreni hangavan adi tegu bekilat dahil lahu bilunan kirate napah ngelua ha padang bilun men 40 minit teja tu namla ungklonan alam bilun anan dan lahu anakapen dahin alim dahalan tugung bilun anan lahu anha asan pakai bilun hak be. Okey, nanti dengar alam Stuttgart Jerman. Okey, menitamli menenang dua dengah menawan dalai dan kusi menitamli meleviani dan lahu dengah menawan dalai dan itam kelenghi te jaka alempia levi jima di kerana ku sengeri tam te kelenghi jila gua lakana na GMB ihati mengenalmu.

0: saran kue Yohanes Wan biar kayaan kue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kue men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue de op mi aku minat te nyiban lah nyiban lake de nyiban do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku paket ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nuno gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh na kirap lahulah eh matoh ku na kirap de oh kuidoh kong teh de cuman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de ham teh bulan tusu de ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah meninana aring ku start na kirap teh telon an lah te ji layer nake hana dua layer nake kirap lemak pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat oi ta pakai nake usia siha aman te siha mahing aman kan ta puit sendiri hak nana kaya ana oi kirap lemak ti ta pakai na
1: nyep nyep
0: nyep nyep nyep ya manuk ti madak ke kaya ana ti leho
1: jangka bara nono step step hadui na kirapannya
0: muting kain kain kirap tila neke kedua ana nyahat neke ngalap hitam na neke elang ketelok step na ana ngepat jadawai nanti amte pupat lah ke elang kepat ana nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu neke hak elang kelima ana nabul nabulatan na bola ong na nake alang kenam hana hane ta mate bunga na te marang bulu ala ke nan lim analim na step na alang ak na
1: okay we dah kenam black telon an kira pan ni dap na anti dap ka lega hana kata
0: dap ka lega
1: okay hindo na dangin leka ni we dah kenam black kira pan
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tulung promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kui klonap ilo aku padang loka dan kontak kui kusung ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lang hi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap hipun ji kirap ni lubun na dia kusung ji ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repa telok dang te pala ha Facebook na ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
0: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

Akui DJ Baun, penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okay, masalabi dan lahu ma'o ka sengelara menitam lim dan lahu tini teji info la'an sekusi menitam lim mani tejo program Sarawakku Sayang 2026 habahagian Sarikai terhadap sengenap na aktiviti fun run telok kilometer dahin 5 kilometer tepitan ada bulan saya Duman 2026 ha kompleks sukan Sarikai. Jadi manita malang ngenap ngio fun run ni di mengkeluh hadau pakai basung sukan tino temana ihati warna Sarawak. Okey, ada yang lahu kira nusitek bayan nawi kelo seng regista ngio fun run ni lahu. Okey, dan naji info menitam lim dan lahu jam tam hak konti kreni hati 45 minit pukul 2 lebih tek puji minit telaan empat yang pukul 3 lebih a tino pukul 3 na kelo pejoh peji alam program PDK peji adahin kelo. Jadi tine kru berasa kuna menitam lim melantai peji dahi ke darat telo jam ini di mata mampuku 62 beluadau atang kerai ni manita melantai hak kucing Dunduk bau dan pelahuman kelantai samarahan, siburan, mengkelok pelalu maram radio kelok, wihadang kelok pejona peji kelengi radio kayan, te program tamlang kedua, hati program PDK peji adahin kelok. Jadi lagu ngapa apa apa ni tamlim melawiannya, aku sengkeritam te kelengi je lagu alak narut agus, ihati teguku ilau dena. Okey, selebih dan lahu sayu ujung minggu men itamlim.

0: Nendengah ngelarah Jaki
1: dan aku Widya.
2: Halam cerita daleh kui Sarawak, itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehat daleh barem. Industri sarang manuk, ngiyoh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lamah. Lahu, dahak kenyah menlung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na lumak udara endahat na. Ihat ti dahak na lumak parai ngalang dahin parai peka. Hadui nuvuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida jabatan pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui te kakah, awi te ngaso dahin te ilau masik, tinak, tulan hulung, awi pelahara iap, itik, uting dahin kahum hadui ekonomi uh aleng hak beh. Dahin kerene awin alan tanah utek dahak lahu siwak kelita awan petabang kelunan nio mudik menuma aru dahak te hak miri. Te balai uma aru alang nadagang ok alam uma aru dahak laho. Dahin kerene putung batang uma aru tekna alang uhi pun sekolah. Dahin uvung pasen sekolah dahin ageh lim. Unai sayu men urip sepunta men unak. Nunanah ok selita daleh kui Sarawak. Alang petuat tejoh alan ekonomi alang teha daleh barem.
3: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Online radio man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak

Penglarahman telur lim. Okey, lebih ini hitam pejolaan alam segmen tam, segmen peci dahin kalau PDKH Radio Kayan, Miri FM peci dahik DJ Rin ya. Okey, unang lau kesembaran saya kenap man DJ Baun ala ugeri hitam alam segmen ngelarah ngelak andahin hapa alam pahamu matah man pukul produk ngedau man adik atang bukun telur lebih. Okey, dan ni hati gata G do bulan saya duma 2026 mengate daun 6 ya. Okey, mengkelak bakai-bakai kui, wina mengkelak lang teh ha kucing, lalu mengkelak lang teh ha serian, lunduk bau hitam dan paen pejoh peji kelengit radio kayan Miri FM ngeceloh lupak di FMG 06.9 FMG 0G.2 ya. Okey, nunampah menitam alang teh ha Miri, lalu menitam alang teh ha Marudi, telangusan, lemting, apo tuto asap tubau, hitam dan kelengit radio kayan Miri FM ngeceloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 dahin Pitan Plu saya puan kusung ya. Okey, dan apa menitam alang teh unhungai itam dan peji kelengi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, mengkelo alang teh pun Astro ha, hati kereni dan nitam kelengi radio kayan nani ngejeloh Astro nyati Astro saya tusu G ya. Okey, dan apa menitam alang hipun channel My TV hitam dan kelihi radio kainan ni ngajalok My TV tusu G kusung. Okey, dan apa menitam sayu menitam hahino taklote sayu menitam alang teh halam dale menitam alang teh hawang dale lahu menitam alang teh hahino taklote menghuinam kelo alang teh semenanjung Malaysia hitam dan peji kelihi radio kainan Miri FM ngajalok radio online nyati RTM Click. Okey, teguk kalau teh payang palapes radio kayan ya hati teh li akte tinan tina kalau dah banyak natoa itam dang peci kelengi radio ni matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung putung dau. Okey, kenapa mengkelalang hipun hava ya hati itam dang ni peci keli adahik ngejeloh live alang teh pes radio kayan. Okey, nana Adi lahu hati lagu lang buka la santam ji lagu alang kena fragrance hati lagu liling ya. Okey, apa tak pejo alam segmen tam Levia ni. Okey, ini aku senggeri tam pe inang kena ka ano program tam ngejelo segmen peci dahin kelo dawani. Okey, lahu hati pukul tolo jalan ai tam peci alam segmen surat dengar. Lalu hati men pukun telok 45 itam peci alam segmen lung alang jadi teh dau ani. Lalu hati men pukun pa itam peci alam segmen dahun kunanaya alang mayak ya. Lalu hati men pukun 40 minit itam peci alam segmen peci pelemana. Yati doni itam sang kerai teh peci pelemana tetuk pindaan odinan buruh Sarawak. Yati marung mendaha alang tetang marung buruh-buruh ya. Men kelu alang nyadui. Okey, lalu hati man pukul 4 junang hitam peci kelengi surat dengar lebih alang neman radio kayan Miri FM. Lalu man pukul 4.45 hitam peci alam surat dengar man usun tanah menawang dale ya. Okey, lalu man pukul 5 hitam peci kelengi dengar alam pahmo man paun dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu man hitam alam kelengi radio kayan huinam pukul 5 a man hitam alam kelengi ngejelok FM Pitan Plu 5 pentusu dahin FM Pitan Plu sayak puan kusung. Menitam lang kelengi ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sempejihin dalam bakai tam alam teledio kenya. Bi menitam lang kelengi dodo kainan ni ngejeloh FM G kusung G puan tu sudahin G kusung 6 puan G. Lahu menitam lang peji dahik ngejeloh radio online dahin live live alam teha page radio kayan ya itam sempejoh atang pukun 6 lebih. Okey, lahu hati man pukul 5 junang itam peji alam dengah keliah. Okey, nantan ano program tam matah man pukul telah lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So lebih dahin sang larang menitam 5.

Okay, nuna na maadi tampa ji. Hati kelang lagu alang kena Alex Lihan. Baya baya ya dahin hati lagu alang kedua lagu alang kuni layun. Pelemana laan. Okay, kerana hati tepat pukul 26 minit. Ampain tampa jauh alam segmen surat dengar tam lebih ni. Ini aku senggeri tam ta inang kening kakiok lun gaya daw mina alam sanjadi. Alam dalai tam khas Sarawak darah telah daw matoh mendani. Jima dahin duji ya. Okey, Dani hati gak te jido bulan saya duman 2026 megak te donam nyati pedah jima di dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu hati pedah levi dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan ya. Okey, lahu hati pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau Dani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunanda mina langsung jadi alam dalih tam Dani G12 saya duman 2026. Okey, hati jima gak te 2 do bulan saya duman 2026 megak te do migu ya. Hati pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, lahu hati pedah lebih dah kyo. Bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri, navan, alam kucing, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, Jim, lahu pedah malam dah kyo usan minat senjadi alam kuri-kuri, navan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang, Hudakyo, Taga, Alam, Mukah, Dahin, Habintulu. Okey, kesudau jauh jima, hati alam 24, atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alasan jadi alam, dalih tam jima, 2 bulan saya, duman 2026. Okey, hati duji, gakte. Telok do bulan saya duman 2026 megate do 1 yati pedap jihman hakio usan mina senjadi alam kuri-kuri alam kom tata kom navan alam dale hudik ya. Lahu hati pedah levi dahakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dahakio taga. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, ni nana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darah telah do matah mendani jima dahin duji ya. Hati mengkelola bakai-bakai kue, mengkelola sentena, hadui tubuh, hadui lumak ke, mengkelola sentena san ke ya. Mengkelola hadau, kelodang teh inang kiolong kiadau, hatatah ngaban tam ni, hangaban keloti, ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, ini aku senggerita mengarah jaki kelengi je lagu alang kenan Daniel Bampa lagu mengejawin men itam lim men unin aitam pala pejuh alam segmen tam hati segmen surat dengar.

0: Okey, kerana aku sendiri tamu pada perjalanan segmen tamu lebih ni hati segmen surat dengah ya. Okey, surat dengah lang una loh sang kursi menita maliti jilang una loh alang neiman miri hati teh jilakin hadale tam alang umun nani hati perlu saya duman ke polis takep men o enkiok tawin alam kes muta malam am ji kedai amin nah hadui dagang ya hajalang ngawan Permai Jaya Lutong. Okey, Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara dalam ala dahulu put tetok ni te 20 telok 2 bulan tusu alang lalu di hati kira-kira dalam pukul telok 20 minit lebih ya. Dino dah alang telefon ni Bara dalam ni nei jam tetok dah ni masuk lemah minta bermutam dalam kedai dan ini men udhana hadui pelesak CCTV alang hatok alam kedai nanandi. Okey, men hadui pelesak menglan laki akan ini oh masuk dalam kedai ni dah nasak ke taman empayan ugung sin ligit alam kira-kira alam ji atau ligit ya. Hati menhadui maklumat alam gak terima dahin hadui pick up laki ni dia gak takep hajalang ngavan lutong jadang pecoh hadui ngeluar ya. Dina lahu dua polis ni oh hilik kuri-kuri ubung alam hapa saya alam tek kaitan nak dahin kes ani. Okey, laki ni dia gak takep dahin jadang tulung alam pejoh sesatan dia Haida Section 450 tusuk kanun keseksaan tawid nah hadui jiak mutam hapa nasa amin. Okey, nana ji dengah halang unaloh dengah halang neiman miri. Okey, hati dengah halang kedua sengkusi menitam ji dengah halang neiman betong. Agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Betong menglantik 44 laung hati positif dadah bangsa metafetamin ngejelok operasi pengesanan orang yang disyaki ops cegah ala andahana hak tatah dalehanan ya. Tidak operasi ini di matu andahana tek 20 sayat 2 bulan tusu atang 32 bulan tusu anan melawin tek 20 laung anggota yang tipat pengawai tek 16 anggota peji lima lenggak takep yang di 40 tusu leong jadang pejoh hadui kira pelesak atas sengitian. Okey, dah barang lang neman AADK daerah Betong menhadui pelesak di 44 leong yang di positif dadah di telok leong lan negatif. Hati 25 leong dalam hang umun pelupitan duman atang 40 duman 16 leong yang di dalam hang umun 40 ji duman atang 50 duman ya. Nenek telur onglan alam hang umun 50 ji atang 60 duman. Okey, lim dulu alam positif dadah ni anda hagra alat tindakan haida peruntukan akta penagih dahin salah pakai dadah lupitan saya pelu telur ya dahin guna bangun lang hipun nunun maklumat mendah alang te alang tek loi nanginang salah pakai dadah ya dah kalau dang pelalo bara mendah alang neiman AADK lahu mengkelo lang teh hipun panang mengkelo lang sametang marung tok khidmat nasihat ka sametang marung teh nalarawatan ka ya kelo lahu dang palau telefon talian bebas tol AADK halubun G saya kusung kusung 22225 aku pesan ngelo G saya kusung kusung 22225 lahu kelo dang WhatsApp kusung G pitan 626 22 telok telok. Okey, Nana, dengar halang kedua, dengar halang Neiman Betong. Okey, dengar halang ketelok halang bayaloh kui kunci menitam lim hati ji dengar halang Neiman Batu Nia ya. Te ji uma aru halang udara umun hui men 50 duman hati nusi terham loh halam nelan matoh meduman 2020 telok lahit alam ji tutung halang jadi hasimpang nu lebih dah halam di. Okey, nyodoh bara alang Neiman Pusat Gerakan Operasi PGO Upis Bomba Sarawak dolo ala dah buka tetok kesani pukul 6.24 minit lebih empayan teji pasukan alang Neiman BBP Batun ya peji dahin tulung alang Neiman BBP Lopeng atang hanga padanan pukul 6.55 minit lebih tutungan ni melawin Uma Aru Canggai teji Uma Aru alang udara baksa kayo andahan negerang teduman pulpitan tusu pluji hain teh hipun 62 uang amin ya tino aruna hati alam-alam 200 jarap 600 kaki persegi. Okey, hadui maramani anda pakai hati telok aliran hos dahin sumber atas alang Neiman kelita bomba dahin parit alang jalang hinan. Lalu tutungan ini dengan daharam pukul 15 minit malam melawin te pulupitan anggota pejadahin dua kelita jentera FRT dahin GEMRS. Akhirnya ini alam dahana hadui sesatan tahvid tutungan dan kuri rugi alang anda hak telunga. Okey, nonton hati surat dengar alam kukunsi manitam lim itang dan pejalam segmen ini te jaka alam pialan te dao jimang.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpahadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung daw, manpukun peludua ngedaw. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

0: kerana aku pergi dah enak je henan telah alang na hari usu aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat saya pabong dah mene ada kabar ara menok kampung ka
1: ja aku man kampung long bedian aku leleng we man umat tam long bedian ni aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ni lang katne ka to kamek ka man kucing saya lang kenap we maok saya makamek rumah long bedian ni mok aku nak make up saya ke baru suka nak tak kita men dalam men kerap tangan
0: darah kak nah hadui jual kerap tangan ni atau nak ke ugri hadui usul lah yang mana ni saya ke halam Sarawak ni kak atau kucing kak nak
1: darah aku nak hadui yang ni saya ke kui jangan kak aku tak geri nak hapuk seninan ke met saya juan jangan ke oh nandap ke tek juan rumah ni pa jangan oh pak lung bedian ni ni
0: aku nyenang hadui usul lang yang nanya ke jolan meneran ke oh nah hari pekali nah hadui usul ni
1: adang aku nganap nah hadui ni ke man mano na adang kui nai no na kom hadui ko oh na ubut nara ni ngat pakai no oke han aku na hadui ni lan pakai wai ni
0: ya, itu nyenang back way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi back, nurepa handbag nan.
1: Oh, aku nak ji ni, aku nak menjima lebih oh ke ji kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong atau gua ada apa pedong, aku nak nak kaya.
0: Mula tu kaya size back kan, itu lang kaya atau dok?
1: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang nak isi balai.
0: Tak ada dah ngenap sang melek hari usu lang yang nani aku nyenang kajo. Anu nak toga dah sang telefon ni kak.
1: Awi dah ngenap sang ngenap alah hadu ikut ni pat. Tekol pun telefon ku tini. 0G4G2 4 saya. Ani nak pun telefon ku. Awi tek lang ngenap melek dek lang nani ke.
0: Nunana hitam keriang tengah hati jo nun. Business on A, Miri FM Kayan, lebih ni PJ dahin lo, peti PJ dahin hinan lo lahe, lah yang moyok men umaru long budian, lang na hadu usu, repat na hadu kraft tangan, awi bag, leban anka, na hadu usu lang anak na, dahin tak menhang tro alang ikam sang melek produk na, tak ke nomor telefon alang anak bara anande, pinah tamdang PJ gua. Tak lem dengan dagang pejidhin dah harin telo alang ja ngua saya lebih mantrok lem awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tokna eka haman nakna eka haman na hadu usu eka haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG telok ji saya 0GG patusu Radio Kayan ngap ji itam.

Okay na naman ni Tampaji, hatik lang hilago lang kanan Ezra Music lagu Livang Te Umaaru ya. Okay, kerana yang pantang pejuang dalam segmen tam Leviani ini aku sendiri hati teji info manitam lim huina manitam alang temelo hatata dale miri ya. Nyati dahasana program vaksin anti rabies tusuk nyekang prah rabies dahin metok microchip dahin maok lisin aso. Okay, ini sang dahana migu maring gak te saya 2 bulan ateng pitan 2 bulan saya duman 2026. Nanti matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat levi ya. Okey, ini sendana hapasan tamu taman tungku. Okey, itu kalau man kalau lang sengkiri asok lo telah tusuk nyekang pra rebi sanidi. Nanti ani asok lo mesti umuna hati telo bulan teha hujung. Nusi asok lo mali dah nusi asok lo ni maok atam mo men anak aso ya. Dan kakau geri asok lo ni mengkelah hadau kalau mesti geri tiki kau sendiri. Dahin tegu asok lo ni upenah ala tusuk ngekang perah rabies empayan ni di kalau mesti geri kad vaksin na empayan ni dia. Hati lahu men asok lo ni ala tusuk ngekang perah rabies kalau mesti ngulang asok lo ni hati papa darana alam 20 saya daw ha. Yati jasi upat alang nahat tusuk alam batong na ni dang panau dahin sayu jasi kira aktif bin hadi ha. Okey, nanti hati info marung tusuknya kang prah rabies sang dana migu maring teh saya 2 bulan atang pitan 2 bulan saya duman 2026.

0: ko na nigak bataman la.
1: Lan amenda hindi e bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik ko lak batok. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun debak ke ya. Ya ke dah.
1: Asa untuk gilangnya. Kuna slap man.
0: Kamak dah inak. Ya mun kami bantu batok.
2: Kaju kurem antam ne apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata menang. Cepat na, telefon nama. Aku takut dia. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
6: Saya masih ingat di situ orang. Saya berjanji bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Pahang. Kita saya masih ada masa 4 tahun kan? Begitu kita kira kita akan mengundi ke Long Sarawak hingga ke Long Panai, Long Lama. Sudah tahu dengan kereta mula kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kawasan sehingga kalau Lama dan Long Panai hingga ada nickname mungkin Long Lama si lama lagi. Long Lama jadi Long Baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
7: Kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Juga mini convention center. Mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya. Dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai

0: Kopi, Melarah Jaki, Pinci Dahin, Radio Kayan, Miri FM. Okey, nunana mari tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Deli Amira. Aku nyalam Yesus ya. Okey, kerana aku sendiri tam pecahalan segmen tam hati program peci pelemana hati tam sengkir kenghi sangun levi peci dahin DJ E dahin hati ji bakih tam tetuk pindaan odinan buruh Sarawak bab 76 dahin isi isu-isu pemburuhan bahagian Miri.
1: Okay, kita boleh kuyung yuk haja tak mana tolak alang ikam jam kenun kah alang yang sang anak kau tengaran doa ni wina tak jauh bab 76 ni. Jadi dang kat barar yang mendah aku nak lebak nur reti pindaan ordena nuburo kerungan Sarawak bab 76 heran aturan ni on dah pelu om dah.
2: Okay, saya kenap man tolak lim lang teng riang. Jadi pindaan ordinan buro Sarawak bab 76 ni deh. Tena jiato mariang anda pelitahna gak te bulan jido bulan 5 2022 nare de lang pindaan lang mariang ni de. Jadi anda nak na start berkuat kuasa lim pekerja-pekerja lang halam termasuk halam ordinan buruh Sarawak lah.
1: Tak kai tam opeji tak lam ada hok bara dan tak lam menjaga-jaga alang ude bubo kebajikan dah alang nyadia ni saya kenap kah win na u on kalau peluang tak ji de bulan 5 men beh ude mari yang tak jo aturan pindaan ordinan Sarawak bab 76 ni alang mari yang kurang kate.
2: Jadi te kenlang anda tabah mari yang untuk lang pindaan ni lang kesatu nak lang tak hinang anana lim pekerja karya ni lang gaji 4,000 tehida anda nak unak deh anda nak 2,500 nak usut 2,500 jadi pelitah mau anda nak limit gaji anda deh te 4,000 dihilang pekerja lang gaji hida 4,000 ini nah anda masuk halam nunun kemudahan nunun udang halam ordinan buruh kanan lang kedua anda nak te jo bayaran OT bayan OT kejalan ke masa telo onan gak kuat te doaya nan te anda tabah undam negara ni lang mesti kepeni jendang tukan okey lang nombor 1 anak na do Malaysia lang 26 September ande wanan 22 do bulan tusu hari Sarawak telo
1: ya
2: wanan do agung do TYT do dahanya dui do kebangsaan anan nah antara cuti lang mesti an kepeni jendang tukar nikahnya dui akak mesti bayar ukup dah lang ikut gaji nak nyadi doa ya. Ane kak jen munah nyadi joha ala suti kapa. Menikmati suti nak ngerti nak. Jadi 6 do nan deh maksud na kepeni jendang nuken nak contoh nak ji de bulan 5 hari buruh. Jadi hari buruh ni ane kak nyadi kepeni mesti bayar ikut legah ataupun gaji doa ya. Ane kak jen nyadi gaji kapan no berarti gaji kapan no maksudnya gaji kapan no kah gaji bulan gaji doga gaji jam kah mesti gaji kah berarti nak panolim kah
1: nuna menbe ordinan nak mari yang lang kalau pun me dalam 40 sayang jam
2: mana deh nuna
1: teh uden an kalau nak kerana
2: de darah ni deh ampayan ji 2025 deh jadi masa halam ji minggu teh 40 sayang jam lah. Jadi kerana ni an unah atau mariang ni deh anda beli tahu bahna nate 45 jam di minggu. Ani nah ji atau mariang mendah beda dang ngatilah nuker nuna tok operasi dah aku peninggalan lah.
1: Jadi unah deh 40 saya jam jadi 45 jam.
2: 45 jam di minggu.
1: Erti nak ani hena ude mariang alang tek dalam ordinan anian. Ya.
0: Jadi nuna menbehukah do permisi mendah dong alang unganak nuna tek nak gak dalam ordinan mari yang alang an kalau pet me ni
2: tu dah lang pekerja doh ni nah udah nabah nana de jadi 70 saya do dari de 60 do jadi 70 saya do suti ada anak ni te pesaran anu tu te kesanan contohna mesti anak nan de mesti atang 5 anak
1: lah. 5 anak.
2: Anda te tong tilah hitung limit nak re. Wan anda te saran nah mesti nyadui halam ade pitan bulan. 72 halam pitan bulan untuk syarat ala elaun nan.
1: No ya. Ya kan.

0: Ya, nak panuti dang lo ya, yang mesti lima.
1: Tentang enam mesti lima, tentang lima jadi ulima anan kepeni senghinang lah layak yeah. kejana.
0: Dan nak lebih jadi enam tu suan nak lo nan.
1: Jangan hadang.
0: Ya hadang lah anak. Awin ulima anak oh tapi kesemewaan nanti
1: lah. Anan di syarat halam nan halam langato mariang nan lah.
0: Iya, yeah. Unak ada pa 62 tu ah.
1: 62.
0: Dapat ke tak anan dalam 50 saya ni jangan tak dapat lah anak. Jadi nunak membeh aturan permisi seka mendah alang masuk hospital.
1: Niji atau Mariang abi dari de kempayan di bulan 5 do manare de. Jadi cuti perah ni dah upol dan hospital.
0: Oh.
1: Okey. Lang cuto nak 54 do. Ika masuk hospital 20 do. Jadi ka alam di do manja lebih 60 do. Cuti suti lang tek siklip tu ha dahin suti kak masuk dia lebih 60 do jadi keren ni tek atau lang mariang ni dah anda hati na nak dah miang te jiwa jadi cuti hospital ni dap 60 do dap tu ha. Jadi cuti kak siklip lang kak sebagai pesakit luaran nande dap na nak jadi nak jangan sama jadi kak masuk hospital dah kira ji cuti dan kak siklip anan ji suti anda
0: dah dah bagi dua
1: bagi dua lang jangan tok dari deh 60 do ikak je lebih halam jiduman suti perah kak dahin masuk hospital je boleh lebih 60 do lah.
0: Nunok man be bagi aturan jauh permisi pihak nah menita alang yadui perlukah an bayar gaji norek kak jan nunan lang kuin lah
1: 60 do
0: 60 do nan
1: 60 do ni erti nan de kita bergaji penuh.
0: Oh bergaji penuh.
1: Bergaji penuh erti na antak suti lang halam ordinan nan lim suti nan de memang mesti kepeni bayar lah.
0: Oh.
1: Mesti tok gaji tak pano lah nunan. Ina siklip kan deh. Siklip onan deh gaji tak pano. Janda putung lah. Nunan reti lah. Gaji teluk pano teluk gaji bulan. Gaji teluk janda putung daunan lah. Dengan syarat nak utamai siklip kah atau surat men tok to lah.
0: Di tok lang perlu nak tamjam.
1: Lang suti perahanan siklip kan lang kenahanan si ketep perubahan. Nak tok pelupat untuk dah lang doi kurang dua duman. Wanan puluh saya dah kurang lebih 2 duman kurang 5 duman and then 22 do untuk dalang 5 duman teu sunnah dalang unya di ikut kuri darah unya di kepeningan jadi lang ngerti atau mariang deh anak bagi nan deh hospital nan deh kan masuk nilaan
0: dan apa kelat dalan
1: ah jan apa kelat lan dari 60 do ni hanika masuk hospital anak kira adap nan ni untuk bul duman nan ni aku masuk hospital 3 minggu jadi 3 minggu nan 20 do jadi te awang kau tak perlu lebih dolan lah untuk masuk hospital yang kita akhir lah.
0: Jadi kita tam dalam tejo aturan ane wina menitam kerunan dalam hudiak wina menitam kaya tam kerunan ayat tam perlu jam tejo aturan lang te dalam ordinan. Wina tak alam pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bapa tusu 16 mana. Kat alak undah udah tak jido bulan 5 dalam duman 2025 aku masalah ah. Anu nak menbeh permisi pak do di 6 do tunggu do merdeka kurim dai arin dan kat barat nak apa tak dah alang aja payan jam jan halom tak jauh nak.
1: Bi dari de ampayan ji do bulan 5 de do mana re de. Jadi cuti lang wajib pende pak do tu ah anu nak do dah nyatui tiwaiti agung dah hari kebangsaan telok nah. Jadi u pindaan ni de u atau mariang ni de an dah pelitah tabah nah. Dua suti lang mariang anu nah 22 Julai do Teluk Sarawak nah dahin 16 September hari Malaysia nan jadi endam nah teluk keren ni endam cuti wajib jendang an gati kalau kan nyadui katerima gaji lang ukup kan nyadui tunggu dua ya ani ka sang cuti han bos ka cuti jilun nyadui ka gaji ka pina gaji ka panu jadi kepni atau serikat jendang putung gaji ka tuguanan jiwa lang ting nak ha jendang ngalui cuti kan nak mesti berlaku tarikh nan tok 16 September tok rutin nitiu ikak nyadui tuken anan jendang awi nak mesti berlaku halam dawanan jendang doba aku tabah aku lang 22 do baki 22 do tok telok lang ikut agama dahin kepercayaan telok lah tok telok nyambut hari raya dapat anganan dan tak tuken contoh nak
0: pakalui do lah
1: pakalui do okay. Tok dahalang tok telok Christmas okey dahalang bakih telok dan hari raya nyadui yang mahulin telok mencuti nande baru telok nyadui dah lok te anan lang 22 do baki yang dan dah ngalui lang 6 do anan tidak tuken sama daikat cuti atau kanya dui mesti bayan ikut anan lah lang gaji do ya.
0: Iya. Una deh eta nya dui dihente tak terima gaji kadong an hai halam matarigit. Nuno akrani wajib ka gajianan an te halam halam akan bank ataupun online. Man majikan te pala kami alang nya dui ni.
1: Ai tegak lang ato mariang ni deh ordinan lang mariang ni deh jadi cara telo terima gaji untuk pekerjaan deh nah bukan nah jadi wajib nah pakai biang apaan kerenik kan dah de tong ikut peredaran masalah langsung nah telo pun ikam record atau kalau sengna nang record gaji telo keren tapi tak pakai tunai ya nih ataupun pakai matan matan sini nih jadi record nah atau kalau sengna tok nalon kena nun jadi tegi record nang sayulah bidai nang jadi halo matol lang mariang nih kepeni wajib mai terima gaji dalo pakai biang atau online lah.
0: Online. Apa nuna deh pak? Kita melalui tunai. Ngioh manbe. Kurin dah ada kenap nuna budi bicara.
1: Bila lo nak deh ampayan atau mariang nanti. Mesti cash. Kalau sekawa, mesti cash terbalik dan dah atau dah semenanjung jadi semenanjung nanti. Terima biang jadi kerja ni. Telo ngioh dalo lah.
0: Online.
1: Itu undang-undangan dah. Dana ji itu lah sama tu.
0: Sayu pernah nanti hatin lem dokumentasi pelahu tersan sayu. Iya saya kena menarin telo metu lasah alang unrang atau ejo nak to gaya dokumentasi bayar gaji kelu nana alang jadui. Jadi lo ikam mak jam ngua hena tak ejo dah nyam alang umur perlu telo duman alang jadui bi dah sekolah. Tak ke aturan mendah nyam alang umur rawinunan tak alam ordinanane.
1: Tekawi tupikan itu atilah lang gak tidak nyam teka hadui lang dang dana hadui lang dang dana tapi umur puluh telo ani deh syarat nak dang teka nak kalau nunok sebut deh orang muda dahin kena kena jadi telo ani tek jam nak tek atau jam nak tek apa nawang nak sekolah jadi umur puluh telo ani minimum telo masuk alam nyadui tapi tek syaratnya lah. Tong gendang nyadui lebih 5 jam gitu. Mun nanti awang masana sebelum manggil sekolah mesti tegi awang awan nak berehat habis sekolah. Tegi lang syarat penting halam dah nyamni usun. Taman nana atau nungkurin tamu penjaga.
0: Penjaga.
1: Mesti tek deh. Mesti tek deh nak ke hak kedianan.
0: Teguh yang nyadui teh.
1: Ah, mesti sekurang-kurang tek penjagaan. Hak jan boleh
0: melakukan
1: awan nanti tek awang nak awan sekolah.
0: Saya pak ordinan nanti awin dapat jam. Tak ijo ordinan lang on nama ni tak nyam sekolah hati umur perlu tolak duman. Tak tamahinan alang puboh alang jaga ya hawa nak jadi pantai titik.
1: Tung hinang nala.
0: Nunok ha kata nak tak dah alang nyura aturan ane. Nunok membe hukum daripa penalti nane.
1: Ani u atau lang mariang nade jadi tak bahat ok langsung lah. Ampayan aturan mariang nade jadi minimum nak 10,000 tu lah. Hukum men jatuh hukum 60,000 kerana ni umur 50,000 lah.
0: 50,000.
1: Umur jadi kerana ni tok tek lah kena perintah sang mai kesedaran lah melalui kata ni mungkin maya. Tapi nundah sang mai pengejaran mendah halang api lah. Tung halang menekin.
0: Dan kak bara tejo aturan alang perlu nak mendah alang ngawak bi hawan dah nganak lake dah perlu permisi kurik daun.
1: Ini nak jilang atur mariang lang sayulah. Bikir ini deh bahak dah lake ni cita cuti dah lah. Bi hawan dah nganak nunduk hospital jadi jinun di awang dah lo tong matun hadir lah. Halam aminah sendiri. Jadi katanya suti paternity, paternity yang mendah alang ungawa dah awan dah lah. Tusudo jiduman, tusudo jiduman lah. Dan lah. Nah syarat nak sama lima tok dah tok lang dohanan lima nak usun lima anak
0: lima anak lo kan
1: lima anak
0: ya dah lebih lah nuno abit nun ha mekoh nak tusuk do ti mendah lake tugu anak dah tugu hawan dah anak
1: nuni nak nuni alam alam tusuan itu ni jangan kena alai ati lah bi anuno kak bi ramen kepening kak nuno kaseng start kaseng start gitu gitu mula gitu nunda sangala sebelum awak awam nganak lah ataupun pun yang penting ika bira majikan lah malah tu sudonan jadi tu sudonan termasuk domigo lah domigo dah nujung migo nak ketiak
0: Jadi anan tam peji ok dehin harin telo Matthew bara tejo ti lake tamba dalam pemisi tugu dah dah anganak.
2: Jadi membeh telo opis kebajikan ni nu nala nalang ana telo api ala kelona bangu jam tejo ude yang mariang dalam aturan ane nu nan pelahu ala majikan jam tejo kebajikan kelona nalang nyadui dehin dah.
1: Kau melaka lang awan telok tebira mengah majikan mah di langanan mui dalok nak ceramah lah ceramah ni ha opis wanang kalau pentek jemputan dah jemput teh ha tok tuan teh ladang mui ceramah wanan deh tek lengkah tok telok tu nado ni tok MP kalau alam media sosial alam Instagram TikTok kalau pentek dah maki telok lengjak lengna lah jadi kalian ni kita apa nupisan iseng tebira mendah awang yang ni pindahan ni be nak teng mendah lang no dah lang nyadui lang termasuk dalam ordinan pindahan nana sunnah rutin lah
0: ya di tu kalang saya upati lah tak jam jadi kita ngelarah jaki oh ni tama pejing wak

Oke, ini nama Aritam Peji hati dalam segmen program Peji Pelemah Natam ya. Oke, kerani hati tepat pukul 4 junang. Itam kerani sempat jauh Peji kelenghi dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dahin enak basah.

0: Oh, duyut. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Eh mau mau buat ring. Eh nak apa ring? Bahi mau buat tutung na.
1: Nak nampi kak tu mau jante ha balik ti tugu kak itu. Teh atau em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalu lalek. Om na lalek lalek maru tak nak kupi putong do. Dui na tak tua ate. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula ate.
0: Wah, temu apa ring?
1: Oh pa tanggung mih nyak mih bising deh. Terbelang gula tua halam mata kupi alang emna ate. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tuh, tunggu mama tu nadi yu. Yu jarun aku eh. Manju jalan ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Deh, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemamin. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, saya kena men Winifred Niva ala oh salin dahin basa dengan lebih anan men hitam lim ya hitam dang peji kelingi dengan lebih te jaka alam pihal ante dau cima. Okay, je info menita wina menita malang meloha miri hati dah hasang madat alan ya hati jima dua dua bulan saya duman 2026. Okay, ni hana pet good hasang na petading basikal Kuala Baram cycling race 5 Kuen Kusung. Okay, hati dan hana matoh dalam dani di ya kasi mendani di atang jima bi jima ni kusung kusi menitam lim nyati dua do bulan saya dan hasang madat alan penuh nyati ha alan bandar raya tua matau men pukul 6 jima hati kio anda buka ngeluak pukul 22 beluak dau ya. Lalu tena dah semadat alan secara berperingkat nyati jarun alan tena dalam na petading belubak basikal ni anda hana. Okey, ben men kasi menhang alan-alan sang anda halalo nyati tia alan bandaraya, alan marina utama, lalu hati alan Tanjung Lobang, alan luak, alan bakam, alan pesisir pantai Miri Bintulu atang Sipang Berkenu, alan Berkenu, alan Melo, alan Berkenu Dara, alan Pen Bonio hati matoh men flyover Berkenu dahin alan airport Miri ya. Lalu beh men alan sandaha madet dahin andahana lencongan hati tia luri kejap alan bandar raya, luri kejap alan marina utama, alan Brighton bulatan Marriott, luri kejap alan Tanjung Lobang, luri kejap alan luak, luri kejap masjid luak, luri kejap alan aru, Sipang Berkenu hati alan pesisiran pantai Miri Bintulu, Sipang alan melo alan Berkenu Dara, Simpang alan Berkenu Pen Bonio, luri kejap Taman Tungku, luri kejap alan airport, luri kejap bulatan hak telang usan dahin hati luri kejap ahong supermarket, luri kejap hak kampung luak ya. Okey, kena bangu hati wina menahalang pakai alan alun enangan jamaok hadui peci dahin ngio atun alang anda lo pihak polis na jadang menglan hadui kliani dan anda anau dahin sayu ya. Lalu pemanan kena bangu enangan ja pelemana atau perancang sepangai alan kloni dahin pakai alan alternatif tia alan airport, alan riam dahin alan miri bypass ja meng, lalu mengklosang lalu alan Bintulu bin ke Bintulu alan Bintulu Miri matoh men luri kejap Taman Tungku Tai Palat bulatan telang usan ya huina jaka dah matoh na pelubak basikal ni hati dah sang lalu alan alan alan nak baksa ma adi aja si kera dah ngurang atau pak jak lo enggak jam ya jaka program ani endah anau. Okey, tetok maklo sematang an tetok haduan ni kalau dang palau pahabung dahin dalam bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah Miri Halubun Kusung Saya 5 Patelok Kusung Patusu Pitan. Okey, ana hati marung petgu dau Kuala Baram cycling race 5 pun kusung sendahana jima 2 dau bulan saya ya hati matoman pukul 22 kasi matoman pukul 6 atang pukul 22 belawat dau. Okey, pada kusung geritam hati pejoh alam segmen dengar halang neman hawang dale. Ini kusang papan tam kling hiji lagu alang kena Rosiana Urai hati lagu Livang Te Ika Menitam Lim.

Okey, kerana hati aku sendiri tanpa lepejau dalam segmen tam, segmen dengah alang ne menhawang dale ya. Okey, kerana aku sendiri tam hati tainang teji dengah alang jadi ha Tokyo, ngati tegen alang ayan 5 poin saya alang mete haliring banget wilayah Aomori ha utara Jepun te daun 6 alang lalodingnya nyodoh bara alang ne men agensi meteorologi Jepun JMA. Okey, tegana ni hati jadi pukul 10.40 saya minit cihima jam dah hiti. Hati hali hawang lirin banget Pacific Aomori hati dalam nak saya 10 kilometer ya. Nyedoh barat tegana ni lahu hati enhang alung intensity hati pat tek skala seismik Jepun ya. Hati tahap alang alang hipun tusu tahap limna ya. Tegana ni hati pusat nak tek 40.3 darjah utara dahin dia tu 42.0 darjah timur. Lalu nunci kata dah bara tsunami endaha usang alang sang jadi. Okey anak-anak hati jidengah alang una loh dengah alang nemen Tokyo. Dengah alang kedua alang bayar loh kuikunsi menitam lim hati jidengah alang nemen New Delhi. Hati patai alang tavid lepas alang metek hadaleh negeri Asam timur laut India kerani hati saya 22 laung ya. Okey dah barang ni hanan nen mendalok pihak berkuasa pengurusan bencana negeri Tedau 5. Tino do pusat masa ni lahu dahin pusat pengagihan barang tulung hadui usaha pemulihan hu endah jo endah na ja tulung kunan bangu wina dah halang hipun panah kalang kat tusah lepa ni dia. Okey teh wi menji puen ji juta kunan bangu alang tulung kat tusah tahbit lepa ni jadi hadaleh anan. Okey nantuan hati dengan halang ni menhawang dari halang kukunsi men itam lim. Itam dapat jalan segmen ini te cakalam piawan te daujimau.

Okey hati, tepat pukul 5 lebih nai tam sampai jauh kelenghi hati dengar lebih alang pah momen amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lalu menita malang kelenghi radio kaya nani ngejelo FM pitan puluh lima poin tu sudahin FM pitan puluh saya poin kusung. Dahi alang kelenghi ngejelo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Itam sampai ji dahin teledok kenya. Bi menita malang peji dahi ngejelo FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji poin tu su. Lalu menita alang penjidahik ngejeloh live dalam tahap PES Radio Kayan. Lalu mengkeluar dalam penjidahik ngejeloh Radio Online RTM Klik. Kita langsung pejoh atang pukul 6 lebih ya. Biar payana aku segeri tanpa hapan jaki kelihir lagu alang kena lutemat. Ngeti ika alang ak nyalamlan menitam lim.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zulinta Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat

0: pertandingan satu lawan satu antara penyandang, Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya, Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
1: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpin yang akan menerajui Don Sri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Don Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
2: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Don N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Don N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Don N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, S. Direpen, dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akila Nur Azli di Don Ampangan. Bagaimana Fatin?
3: Ya Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu saja laporan saya, Fatin Akila Nur Azli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
4: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tamu haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, Siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Okay, doon na naman Adi Tampaji. Hatik lang hindi nga lang pa mo man paunda nga ang Kasapuri Kuala Lumpur, ya? Okay, karina ako sanggari. Hati teji info nga halang na man Kuching nga tiya dalam Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kotijen IPK Sarawak utakap teji laki dah daleta malang umun 35 duman alam ji hadu na bau alang handahan na haji Amin ha kampung Bintawa Hile ya. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagashabu Bara hadu na bau ni handahan na te dau telok lang lalu di menglan laki ni hati positif dadah bangsa ketamin ya lahu hati teji alam na dunia bau ni dalam uhile dadah anda kio syabu bahat na hati 55.45 grab hati kio-kio belegah alam jilibu 5 atau ligit. Okey, menghadir pelasa rekod hadui salah mengelan laki ni nusi katehi pun nunun rekod hadui salah alang menunadi. Okey, kes ini anda siasat haida section 30 A bakaji akta dadah berbahaya 52 dahin denggak jin nusi hakurang mendua duman dahin nusi hakui menlima duman dahin denggak delikat delikat lah nusi hakurang mentelong hangun dahin nusi hakui menpitan hangun tunggu anda kio salah. Okey, kesan laki ini dia anda hatakep darapat daw matoh mentelok puluji 2 bulan tusu ateng telok 2 bulan saya duman 2026 haida section jatuh puluh tusu kanun prosedur jenayah jadang pejoh hadui pelesak. Okey, nana hati je dengan halang Naiman Kuching ya. Loh ini je dengan halang jadi ha Miri. Okey, hati dalam ibu pejabat polis daerah IPD Miri umana operasi bersepadu pencegahan jenayah jadang nyekang hadui jiak dahin janabah hati rasa selamat teh hangkunan bangu. Okey, operasi ini anda hana matoh menpukun puluh malam di melawin teh 21 orang pengawai dahin agota polis 5 menhang hati dalam pengawai kanan 20 orang hati anggota alang ketua haduyani hati ASP Li Yen Fang hati ketua bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti daerah Miri. Okey, ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Li adalah bara jarum operasi ni anda hano dalam polis lahu umano kira roadblock dalam ni dahin tenat dahana rodaan pakai kelita snapcheck pelesah hak pusat-pusat dahana kira pusat-pusat hiburan dahin hati Lim tatah tangaban alang dalam IPD Miri Gem ya menhadui pelesak roadblock ini di tekuri-kuri hadui salah ha ujung ala alun anda ha pesuk ya tidak halang pakai agam kelita tehipun lisin tidak nana modify tek kelita dan ni ijos mutau dan ni lalu nusi tehipun klingai sisi dahin pakai lubun pendaftaran alam tek ngio atun alang anda hak datap dahin cukai datapan rotek ala opah tipuh na okay, lim saman berarti tek tusu saman anda hak usam. Ok, nana hati info dengan halang Naiman Miri kerana aku sengkritam jaki kelengi lagu alang kenan Stanley Ngau ngerti ihak Tuhan nah ngalang dahin hak abek abek.
1: Yeah.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nuna nama Adi tanpa ci hati kelenghi lagu alang kenan. Jirin baik nahin tujuh lain. Yesus nah alan ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 5.32 minit. Okey, aku sing geritam palo pejoh hati dalam segmen dengah kliah. Okey, dengah kliah alang nalo sengkusi menitam hati niah regata 2026. Alang sedahana te 25 do bulan atang 27 do bulan pitan alang sengnaya ni haniah ya. Dakanin a te nak kuri-kuri kliah sedahana yati boat racing, power boat action, te na dahana persembahan mendalo artis-artis te na petading adat asen ah kliah adat asen. Lahu te na dahana pengju juan barang penguman dahin hadui usu. Okey, bagaimana hati tekna fun fake game? Sang dahana ya, jaka ni. Okey, nanti info alang una lah. Ni info alang naiman. Ni harga ta 2026 sang dahana te bulan pitan alang sang naya ni.

Lalu itu info kuliah halang kedua sang kusi menitam Kevin Miri Ran Teluk Puen Kusum. Okey, ini sandahana hati gate. Plus saya 2 bulan 10 duman 2026 menggate dau migu. Okey, ini sandahana ha Marina Park City Miri City Hall. Okey, hati kelodang matoh maten aran kelo gate 22 bulan tusu anidi dahi dasang mekap. Dau matenaran ya tiga te plus saya dua bulan pitan duman 2026 ya. Okey jekan ina tena kuri-kuri hadui kelas sang dah petading. Dia hati dalam na 5 kilometer lelaki dah hindah do open kategori. Lahu hati 10 kilometer lelaki dah hindah open kategori ya. Okey menha sematan antek tok hadui kelas ni kalau dang pahabung nyati ilau Beatrice Jam lubun telefon 06 saya pitan ji tusu 5 ji kusung. Okey, aku bahasa ngeluar 06 saya pitan ji tusu 5 ji kusung. Okey, nanti nak hati info kelihatan halang kukunsi menitam lim. Itam dapat jalan segmen anita jaka alang pialan tedau jimah.

0: Nalarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendalih habeh nusidang beli anyih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam alanganap beli anyih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia. Kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anyih anan an pakai alam amin tua.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Tak kena sama lah apa yang awak.
2: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
3: Berak lah bantuan.
2: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
3: Tapi tak kena panji andi ke.
2: Weh semua nanda. Anak
3: empat tugu ngeliat ha. Peliau kan nak nyon.
2: Nak nyon.
3: Dia payan tu tuli rumah tugu dah. Dah pemaya tu.
2: Jangan tahu liu mak. Besi so tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
3: Kerintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Kutu ubang, kutu tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak dia.
2: Kerintam dah.
3: Tepat daun.
2: Tepat daun.

Okay, na naman adi, tampaji, hati kelenghi. Lagu walang kena lungan wan, hati lewang kenapku ya. Tina lagu nandi ugri tam hati kerani melak puluh ji minit ampean tam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku dijerin berasa kena menitam alang pakan dahik darah telur jaman ini. Lalu saya kena menitam alang umuli radio tam kayan jadi bake keliah dahin ngapan tam ngeluan hapan haut-haut daw ya. Okey, tam tini tuan segmen peji dahin kelau tam dawani ni man unin ay tam sang peji dahin dalam bake tam alam dahun bidayu alang naik mengkucing sampai jauh. Awi kenap Tuhan pesukitan an alam jaka alang sang nayani. Okey, lagu alang mekap lasan tam doani hati ji lagu alang kenan Steve Balang hati pekulinah mensalaka. Pesuklah an, bye-bye.

0: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun haduh.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngepang lah lalu. Utek nak kesre. Men kelo alam tuan hi tengah rangkawak ni, ku kelo ngepang cilikin amin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak cilikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nge kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dah halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

0: Semangat semuti pun-pun abar.
1: Seruak di maju kawasan tapak Rascom pakai suka belanja ni panimoh bilion ringgit. Sarawak dan Brunei nguat kerjasama ekonomi serantau. Ekonomi Malaysia yang dijakak sikuat tetogap separuh kedua sewak 2020 obon nyukong odak asas ekonomi daya tahan. Selamat kami bersama Dr. Lini Jemon dan Abah Sok YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak Moksidia Plan Pemasang Penuasaan Kawasan Tapak Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang Rascom dibauh obos sorah odak perintah persekutuan nuduk perintah negeri diri buat semangat perjanjian Malaysia semong prii nuam pertaruh ME nuam pertaruh. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sobat Nang Pemasang Kawasan Inoh ya obos ponu ngirusuk Agensi Pembangunan Wilayah Tengah Rajang MIDRA pakai sukat belanja ni 0.5 bilion ringgit. Pinumpu ya obah ngin duduk penyedia infrastruktur asas morat leh kroja ngipaguh orang raya biki pimudah boleh borang do pemaju ado sektor pimurah pakainya nama sosioekonomi ratus di kawasan ino. Plan pemasang ino adin dapat apa ponu bituna dua penyorah rasmi kawasan ino nuduk perintah negeri. Ia sebut iti dang sidang media. Ropa Stajoh Convention khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Betong. Sarawak dan Brunei Darussalam sama-sama ogi kelebihan strategik dan ponu rakah pimaju ekonomi serantau di lobih berdaya tahan dua dapat beragak dan rantau Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dua Filipina atau BIM IGA. Gabi Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Ahsan Sobat Nang Sarawak Ogi Sumber Asli tanak diayu dua potensi tenaga di dapur obah pibau sementara Brunei Ogi Pikuateh dan pensijilan halal teknologi proses pengumuman dua akses pasaran antarabangsa. Kerjasama dan sektor ekonomi bau morat leh tenaga di dapur obah pibau ekonomi digital, semiconductor dua pinguman moden, tunggang nama kerja dagang, mudar dua peluang kerja. Ia nang kerjasama strategik mulut leh terjamit Air Borneo, dua Royal Brunei Airlines, tong ugi ge potensi peluas jaringan kerja nomi di rantau BIM IGA. Ia sebagai titakar mokat ngusap dan program cita rasa dan tautan budaya Sarawak Brunei 2026 di Dewan Wibah Jabatan Daerah Brunei Dua Muara. Prestasi ekonomi Malaysia ngijakak ketubuk kuat dan separuh kedua sewak 2026 obon nyukong odak rakah intervensi perintah bayar asas ekonomi negara di Sikowate berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir sobat nang pimokan ekonomi saat separuh pertama sewa itih nog 5.6% sementara unjuran Bank Negara Malaysia saat 2026 sikawateh antara 4.0 nog 5.0%. Peritah tong notugeh bekalan inyuak sikawateh binaan gane turung odak momentum ekonomi negara sikawateh bitan. Dan masa disama ia nang Malaysia perlu berjaga-jaga dua geopolitik global didapat ngin pasas duduk bekalan inyua. Ia sebut niti ropa sesua dan sidang kemunca Association of Malaysian Economics Undergraduate AMEU 2026 di

Ya lagu Sobak Singumi lagu deso Lin Se Ye Si mak menghibur to di ngumi onenuam ni on bulan moi soa 2020 nuam ya. Ya selamat ngumi do. Selamat naik pengenai keluarga dengan Ngumi Iti. Ngumi Iti dengan bersama dua DJ ini dan segmen Ngancang Petak Sepuku Nuam Ngumi Nopuku Pri'i Ngarom Iti Tia. Sampai jumpa dengan Iti Seran So FM dari RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nuam poin ni megasuk Kuching. Duh ni kosong ni poin ju megasuk Serian. Ya sebab itu beribur untuk ningat dia susun program seandang ngumiti. Kau dah biasa dalam pukul 9:30 ngumi. Untuk ya sama-sama ngujit abar pakai sinar biata. Pukul juk ngarom. Abar pakai sinar buka resa dong. Lepas itu sambung lagi hiburan do info. Lebih kurang dalam pukul 7:30 ngarom okey buku si report gaya menurut seimej jabatan meteorologi Sarawak. Muka ini sambung lagi hiburan do info. Selepas ini ingin jat terus bersama do pinggir untuk lembukon dan segmen ngarom pawan. Ya selamat ngumi duduk bala suat-suat pengocit radio YFM. Bila yang duduk bala ingat lagi info, ingat dapat berkusi info ingat di ruangan komen Facebook YFM. Bila yo saku dapat basa info dayak berkusi ingat nanti ya. Ingat dapat gaya pahit salam. Dua mitiak lagu doda ingat kemain di radio. Pakai sebayu ku bahasa salam. Dua lagu pemitik ingan. Jat sama-sama tok beribu lagi dua lagu. The Sock Chris Wooden kan. Bersama Dua Ellen Kayan. Lagu Ngunci Cinta sebayu tok ngojit abal pukul 9:30 ngumi. Dia pakai dialek biata. Sama-sama tok berhibur.

0: Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Pukul 6.30 sekumi andu. Sarawak kakat kawasan Reskom nga peritah ni 0.5 bilion ringgit. Sarawak nga Brunei negap kerjasama ekonomi serantau. Ekonomi Malaysia jaka pagu nga repet adi 2026 dok nyukong asas ekonomi adi beki. Selamat sengemi andu bisa mengaku Marceline Gansi termegah so YFM bedia. Madin tengenegah. Berita Sarawak menetap pelan penyekemang adipuno yang kawasan pemerintahan atau seramat kawasan Rajang Reskom adibau dok serah berita persekutuan ka berita reis teribu semangat atur sepakat Malaysia semang peri 6 pertaruh MA63. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedaat Nang penyekemang kawasan ane Redok Mansang so agensi penyekemang wilayah tengah Rajang Midra ngapinitah ni 0.5 bilion ringgit. Pinatun Redok ngen ka penyedia infrastruktur asas sama nama kena aran raya Miki Mudah Ramin Petang sama negap pita kemiang yang katuh takah sosioekonomi rakyat. Pelan penyekembang anda madinati dapat dok mansang nanyam kerja secara rasmi kawasan anda ka berita rais. Ikan saat di Depeners Agah hari pas mansang konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Betong. Sarawak nga Brunei Darussalam bian pimanai strategik derem netap ekonomi serantau adirebis berdaya tahan nga berdaya saing di ratau Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia nga Filipina puan ka pimpiaga. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kida Adnang, Sarawak bian sumber asar tanah adibayah saman potensi tenaga dapat dok bebau ka Brunei bian penyebake derem pensijilan halal, teknologi proses penguman saman akses pasaran antarabangsa. Kerjasama dalam pita ekonomi bau saman tenaga dapat dok bebau ekonomi digital, semikonduktor nga pinguman moden dapat kakat kerja dagang, peleboran saman peluang kerja. Inang kerjasama strategik saman atur nikaban Ebonio nga Royal Brunei Airlines menega bian potensi bibayah penjawit kerja nemi di ratau bimpiaga. Egeran sati di program Cita Rasa dan Tautan Budaya Sarawak Brunei 2026 di Dewan Muhibah Opis Gedung Brunei nga Muara. Prestasi ekonomi Malaysia dong jaka jong beke direpet adi 2026 dong nyukong beda raka intervensi perita saman asas ekonomi reis adi jong tegap. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Ida Adnang penyekembang ekonomi yang repet sepengasua ati nerima 0.6% ke unjuran Bank Negara Malaysia yang suwa 2026 dah berubah an ina diasah 4.0 negrimah 0.0%. Perintah menegak netu penyeruah inyok pagung yang terungkasan pimenu ekonomi reis. Derum tipu disama inang, Malaysia berguna berjaga-jaga tunduh penyekembang geopolitik global adi dapat ngen penebat tunduh penyeruah inyok. Aikiran saat di ripas menegak sidang kemuncak Association of Malaysian Economics Undergraduates AMEU 2026 di Kuala Lumpur. Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH adi dapat bedakcak dengan perintah nyerja taruh andu di opis ke dua andu kerja soarut puankah lokasi alternatif kuat kuasa andu ati. Opis Perkhidmatan Awam JPA Kedah Nang pimansang ane jadi rakah reformasi perkhidmatan awam yang itu perkhidmatan perintah jug ngasi setama ngapingubah gaya kerja moden. Tunak garis panduan andu ke kehadiran wajib ke opis dok netap tunda rais ke nidingi andu rek dok netap peda pengubah jabatan. Sedangkan pita adib guna di pimendek fizikal sepenuhi nimun penyihat, pendidikan atau seramat nga penguatkuasaan deswa derem pimansang HBH. Pimansang dasar ati nekan tunduh aspek penyabah, integriti saman penura pegawai nga prati produktiviti so sistem adi dok netap. Piju ringi enggak gah. Pinura pihak berkuasa kawasan Madinati deh tia nyedia perkhidmatan asas paib guna berkembang dalam kakat bandar adi inovatif inklusif saman mampan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang rakah ane setama nga aspirasi strategi penyekembang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020 derem bedak Sarawak jadi wilayah bian penyedapat bergatung inklusif saman mampan sok parat ka Abang Tarun. Majlis Penaraya berguna kena penanggung jadi tukang planning, kakat inovasi, pemudah cara, semua tetap komuniti Vietnam penyeguna rakyat adi dede berkembang. Teks pimpinnya pengenang I Dok Pasar Bedak Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian peramah penyita taruh Promaisowa Andu Bandaraya Kuching. Pinura pihak berkuasa kawasan jadi faktor berguna derem netap penyermus bandar raya. Ian Kuching transformasi ane dapat dok tinggal so penyekembang bandar ane so taruh Promaisowa adi ripas. Ripas dok akad jadi bandar raya Kuching jung berkembang jadi di buah bandar adi berdaya saing mampan saman seen pengiktirafan di takah antarabangsa. Premier Kedaat Nang transformasi Kuching so di buah pasar sit di tebing sungi ka jadi kedak bandar adi dapat dok re'e di Malaysia ina aser penetap adi teted saman penetet berak masam pihak. Kuching Madinati dah ada dok ngaten so penyebisik saman penyermus bandar pai menegata teng so warisan batan asar pita kerjanami adi maju saman semangat komuniti adi beke. Sarawak sedia jadi hub bioteknologi perubatan dengan inovasi kecerdasan buatan AI derem pita jaga penyihat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kedah Adnang raka anak setama dengan aspirasi perintah rais negap sistem penyihat adirebis ngasi inklusif ka beke. AI nga teknologi digital ada kena penerap guna dalam pederas akses saman kakat kualiti perkhidmatan penyihat. Akhiran sakti tipu mansang persedangan AI dan penjagaan kesihatan moden 2026 di Kuching. Dalam tipu adisama Sarawak negap infrastruktur digital penyihat sok projek Smart 600 saman pibayah rangkaian remaji pekai takah. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian kita Adnang reka ane inetu pemudah penyihat dindi Abang Rais bian akses ka teknologi nga perkhidmatan digital. Penyekembang modal insan derem pita STEM nga teknologi berguna donggen penyedia nyukong transformasi penyihat Rais. Bitanding telawah Al-Quran berguna jung dok negap jadi platform negap ilmu tajwid bacaan saman penyupaan adi terup tunduh Al-Quran rebis i dupan tibaran mara. Gapit Residen Gedung Miri Norlila Ulis Kedah Adnang program nimunana deh ada ngasiroh pemenang Pak Ibian Penura Netap Masyarakat Adi Bedah Al-Quran jadi pengajar derem pemudip. Penyesua tibaran mara derem program adi nanyam ka penyabah guna yang peruah pewaris pinguru tipuh je adi bian atak penyabah adi tegap. Akhiran sakti tipuh kuka tilawah Al-Quran takah gedung miri di Masjid At-Taqwa Miri. Kerja ngemas projek nyambung penyeruah elektrik ke Pusat Kebudayaan Bung Berata jadi rakah guna derem negap rakah kasan warisan budaya saman penyekembang kerja nemi Patan Asar di Sarawak. Adun Opar Bili Sujang kita adnang pemudah ane rekakat pusat ane jadi pusat jaga warisan pendidikan budaya saman terut iat nemi. Ati kuka ruang adi rebis payah yang pengatur program Patan Asar aktiviti pemiang saman kerja Berarti bipaut sejarah nga identiti kaum budaya. Penyekembang Bung Berata menegak dapat kakat ekonomi rakyat so pinambah pemendek pinami dalam reis saman antara bangsa. Aikiran sakti dirami serah projek ngemas pusat kebudayaan Bung Berata di Bau. Aku ngemas gah, aku perik basah, puut-puut ni. Sarawak kakat kawasan Reskem nga penitah ni 0.5 bilion ringgit. Sarawak nga Brunei negap kerjasama ekonomi serantau. Ekonomi Malaysia cakap pagung nga repet adi 2026 dok nyukong asas ekonomi adi beke. Ya ane ati adegah adi medok nyusut meda Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching seramat sekumi andu ka Malaysia Marani kesejahteraan dinikmati.

lagu Rami Ngaromingu lagu deso Ambrose and mo mengibaroto di ngumi ono nuom ni ono bulan moi 2026 ya otak memulut bulan kebangsaan bulan moi yole bulan kebangsaan saan Malaysia otak inamut hari kebangsaan dang terpuni ono bulan moi soa 2026 itu ya. Harap nang otak ogi sama-sama ogi semangat patriotik to yo. Yang ada balengan de jurah masak berapoi adin ataupun de ada mo standby ya man ngemiti. Harap nang sambil ingan naik pengguna kerja ingan no sambil ingan ngoji radio ngoji info. Aduh ngoji salam desok bala geng-geng awah ya. Harap nak ingan teribu rami do terus bisa mah doh kok nak pukul pri'i ngaromi titia. Yang ada balingan dan luat dan orang nadin de palik so tempat keroja ke ataupun de so pasar ke ataupun de so bori madis ayu hati ke harap nang nakit-nakitnya pun dan orang yo disa jelak laju yang penting ingan selamat nog tempat dinuju ingan simbo ingan rasa boring ingan buka radio ngocit lagu ngocit info aduh ngocit salam de so bala geng-geng awak. Saat dibuatan ingan dulu ya, saat agak hiburan ingan. Semoga ingan selamat. Nog tepat dinuju ingan. Ya, terima kasih Rona Dennis dan Mogib sama doku ngumiti dan segmen. Ngancang peta, yonang hello, selamat kami anu dan selamat bertugas DJ nag semua geng-geng awa dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Terima kasih duduk balingan demo like do share live Facebook YFM bila sama-sama tok gerak bersama. Ya terima kasih duduk bye-bye konten demo ogip sama doku ngemiti dan segmen ngancang peta. Duduk balingan disopakkan ni download so install aplikasi RTM Click di handphone ingan, ingan dapat install di handphone ingan yo. So RTM Click no, ingan dapat ngojek radio, ingan dapat geh ningat TV. So handphone ingan, yang penting handphone ingan ogi line internet yo. Yo chato sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu de pongi dia aku saningan. Sebab itu ngocit abah puku juk ngarom. Dia pakai dialek bukar sadong atau beribu dia de lagu de so desil. Rahayu kunya lagu kajon aku.

kenyataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke.

Jam dah sudah din pukul 7 kemenu. Selamat kemenu, salam Malaysia, madani semoga senti pun ada. Sarawak guna kawasan Tapak Resco menan ungkos 2.5 bilion ringgit. Sarawak dengan Brunei negap kesama ekonomi. Ekonomi Malaysia kekal tegap wang reput kedua sewa 2026 untuk sokong asas ekonomi berdaya setahan. Ya, selamat kemenu bersama dengan aku Brian Jangan Agah dari Community Mesuai Family. Tanggungjawab pihak berkuasa lokal itina bukan saja setiap perkhidmatan asas pak perlu berkembang pemancang bandar inovatif inklusif dengan mampan. Premier Dr. Tinggi Tan Sri Mang Johari Tun Openg menengajar strategi pemancang pasca COVID-19 2020 ngancak Sarawak jadi wilayah bipenjun datuh inklusif dengan uang tarun tahan. Majlis meneraya jadi perancang pengulu inovasi, pemuda cara serta ngunah komuniti ngajah peminta, nyeratus dan makin berkembang. Teksnanan menyacah berdagang pit premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian tenan nyamut ulang sawak ke taruh perumahi Bandaraya Kuching. Tanggungjawab berkuasa lokal ngurus ngerancang dengan nyaga pingerasi kawasan bandaraya badana lebih berasi tersusun selamat dengan selesa tinanganai. Bagi Kuching, pengubati dapat tubek dan pikembang bandar masuk tarp pemain sewa dan merimpas. Rimpah dan iktiraf jaji bandaraya Kuching pikembang jaji ini bandaraya bidaya saing mampan dengan dok iktiraf dan peringkat ancabangsa. Premier menang transformasi Kuching mesu ini bandar Icek de Tebing Sungi berubah jadi bandar paling paguh di negara de Malaysia hasil perancangan dengan komitmen ahli pihak. Kuching temaga bandar berasi dengan hijau serta terbilang pesaka batan asal sektor pinami dengan semangat komuniti. Sarawak sedia jadi hub bioteknologi perubatan dengan inovasi kecerdasan buatan AI dan sektor penyihat. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian menengajah pingkira perintah negeri negap sistem penyihat lebih cekap, inklusif dengan berdaya tahan. AI dengan teknologi digital era percepat akses serta pegatuh kualiti perkhidmatan penyihat. Dia berhenti masa ada muka kudung AI dengan penjagaan penyihat moden 2026 di Kuching. Sarawak negap infrastruktur digital penyihat minan projek Smart 600 serta peluas rangkaian 5G cara berperingkat. Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian menang langkati tinan nentu penyihat dan negeri ti ada akses teknologi dengan perkhidmatan digital. Pemancang model insan dan bidang STEM dengan teknologi doktrin umpu tinan nyukong transformasi penyihat dan negeri ti. Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH ngancak pekerja perintah kerja terwandu dan ofis dengan dua anu mesuramin atau lokasi alternatif bukat kuasa anu ti. Ofis Perkhidmatan Awam JPA menang langkah reformasi perkhidmatan awam dengan nentu penyampaian perkhidmatan kekal ngasi ngajah pengubah gaya kerja moden. Garis atur datinan senencih anu wajib kerja ada opis tinetap ngaja negeri sementara sen ini lagi anu era tinetap beda ketua jabatan. Pekerja ada sektor penyihat, pendidikan, keselamatan dengan penguat kuasaan de kai dapat kerja mesuramin atau minan atur HBH sebab tugas berlatih perlu meneg cara fizikal dan tempat kerja. Minan dasar ti lebih numpu neg aspek percaya, integriti dan tanggungjawab anca balai pekerja selain CN prestasi kerja perhati cara tersusun minan sistem dan bertindak.

terselung lagi agah de kami nuti. Prestasi ekonomi Malaysia jangka tarus tegap de suku kedua sewa 2026 de sukung beda langkah intervensi perintah serta asas ekonomi negara de kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menang pemakat ekonomi dan setengah sewati Senin cerima 5.6% unjuran Bank Negara Malaysia sewa 2026 kekal ancah 4.0 5.0%. Perintah dan tentu stok inyo kekal stabil.

Mengkudung Kemuncak Association of Malaysian Economic Undergraduate atau AMEU 2026 di Kuala Lumpur. Sarawak dengan Brunei ada penegak masing-masing buletinan bergabung tindakan ekonomi rantau ti ngancak netahan neraca baran dengan dapat bersaing di rantau Brunei, Indonesia, Malaysia dengan Filipina BIM EGA. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Aliasan menang Sarawak ada sumber asal tanah ada luas serta potensi tenaga boleh berbau dengan Brunei tegap da pensijilan halal, teknologi, proses pemaan dengan akses pasaran antarabangsa. Kerjasama sektor bau, kiberet tenaga da boleh dok bau, ekonomi digital, semiconductor dengan pemaan moden, ngaban penguntung dagang, pelaburan dengan peluang kerja. Kerjasama strategik Air Borneo dengan Royal Brunei Airline boleh piluas jaji jaringan penami di kawasan BIM EGA. Dan nanti ada program Cita Rasa dengan Tautan Budaya Sarawak Brunei 2026 di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dengan Muara. Perintah Sarawak menyusun plan pemancang kawasan Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang atau Reskon Bau dan juga pada Perintah Persekutuan dan Perintah Negeri dengan semangat Perjanjian Malaysia Sempri 60 Taru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pemancang kawasan T Yara Tunah menang agensi pemancang wilayah Tengah Rajang atau Midra menang belanja kahini penerima bilion ringgit. Terlebih numpu nak sedia pekakas infrastruktur asas kiberut pegatuh taraf jalan bahas ngkia remintangan serta negap sektor kumenyang dan nama penjian nyeratus di kawasan ti. Plan pemancang itina boleh tunah rimpas penyugan rasmi kawasan ti neg perintah negeri. Dan berhenti neg balap penulis agah menemuka konvensyen khas Parti Pesaka Mitra Bersatu PBB Sarawak Zon Betong. Bitaning telawah Al-Quran peluang dina negap pemintar ilmu tajwid ngkia gaya maca serta paham Al-Quran. Gapit Residen Bahagian Miri Nur Lila Ulis menang program bukan saja bitaning maka juara pengajar ulah paguh ngajah pengajar Al-Quran. Melata bau boleh terlibat da program agama dan sedia jaji pinuuh da ada ilmu pasal agama. Dan berhenti da penutup tilawah Al-Quran peringkat daerah Miri dan Masjid Al-Taqwa Miri. Projek nyambung elektrik neg pusat Batan Asal Bung Beratak paling berguna sebab elektrik dapat nulung nyaga warisan Batan Asal kaum Bidaya serta narik labihong bila penami neg Sarawak. Adun Opar Billy Sujang menang pikakas sedar sedia pusat ti dapat nulung nyaga Batan Asal ngajar nyeratus pasal pesaka Batan Asal dengan narik pemandeg penami. Temuka peluang ngatur program Batan Asal, aktiviti pengujang, pendidikan dengan penyelidikan berkait sejarah dengan identiti kaum Bidaya. Berhenti de masa penyugon projek pusat Batan Asal Bung Beratak de Bau.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni ngak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat usah nak kumilih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon eh, tapi ku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mido ku. Jadi ku mido dah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti eh. Tak aku mit barang ku dan bag ti eh. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bgai, tiap anu bkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Ya, mai cikgu. Nah, Jason lah. Pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf ya, Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Subah, Rino. Rikas bitabi tongan, minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

Yana Tiatama sama-sama berhibur dua lagu di DBA Project lagu Cinta Rahsia. Yo ada tang ingan terhibur ngejit lagu ino semadi ingan man ataupun semadi ingan rilek-rilek di sopa bori sambil-sambil ngopi-ngopi ya. Adi no kaya buku si report yang undur di Mitso Imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitu ismong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bigo kesan sepukul 4 ngumi di August di undur bulan Mei 2026 ya. Anganu ngumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Duh, Limbang. Anganu ngalami tinok pagi tiap sepagi kejaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri, Duh, Limbang. Ngejaka doi hujan di Bintulu. Laut bergelombang 0.0 nog ni polimometer. Sebab nyepsok timur laut bilaju smong nog 20 km sejam. Su sekitar 24 nog 34 tejah sasya. Saya nanti hari pagi yang menurut saya Jabatan Meteorologi Malaysia pitu smong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Biku kesesepuku 4 ngomi ni on the bulan Mei 2026.

Ya, terima kasih Nur Atika ada mau give sound aku dalam segmen Ngancang Betul yang nang selamat kami adu DJ Pika Ping YFM Bidayo ngarap kita semua sihat terasa adu tina salam manis mesu JB na. Nur Azira Azira nang hai DJ selamat berkonti Ngancang Betul niagah selamat bulan Ogos semoga sihat sihat selalu. Yang hai geng-geng awal dengan peminat setia YFM Bidayah dikenal aku. Dan request lagu Mesu Peace Band napa-napa dengan lagu Mesu Ricky Anderson Nyalai Bungai Pinang Tinan Hiburan Inya dikenal aku. Radio tetap on ya nah. Lagu pembitian yang inot ya lagu napa-napa memokok main ya. Harap naingan terhibur ngujit lagu inot ya.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Yana tia temo sama-sama beribu dua lagu de so Fabian M bersama dua Bibi lagu Joget Nanju Ikan. Ini di balingan Duju Rahman ngaramiti aku jugan selamat menjamu selera di balingan mambuso-buso ya semadi ingat man semadi ingat ngocit lagu ngocit info aduh ngocit salam desok bala geng-geng awah.

Yo ada nak sambung lagi bahasa komen deso bala geng-geng awak. Lepas sebab Jo Anang selamat lama andu DJ masa tu dan Miri Ira request lagu masa Pemimpin M. Lagu Pemimpin dengan Noti yang memokok kemain ni saat dengan yo. Harap nengan terhibur rami. Inang lagu no nuju duduk bala group fan club, bala inya the TikTok, the Facebook, the WhatsApp. Thank you DJ nah. Ya terima kasih yang duduk ingat sebab menjadi pengujit setia Radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama. Amira Sam nang hai DJ geng-geng awah kabar peminat-peminat YFM Bidayo dikit-dikit lagi enang selamat ngumi ke selamat ngancang betul. Terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayo. Yo ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The So Variety Tem lagu Dawoi.

0: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus, morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtainnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subasit lah. Jangan abang ketam tak di rumah lah.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijak. Degut i.
0: Nanti bodoh ingin cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Seduh i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adik dan teman ingat, sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di Brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasar sungai tu pun dah dapat. Ya, pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dia tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Yang nanti temu sama-sama beribu dolar gedeso elawati lagu dayung arat nang ingan teribu rami ya. Yang mak kemud dan pukul moi hingga rami titia. Untuk sama-sama ngujit program awah ratus demo obongi dia ada penerbit program Ibrahim Jangan. Sebab itu ngujit program awah ratus. Jadi untuk sama-sama beribu dolar lagu gedeso kesna dan syarbi lagu masu birayo jajik.

Terima kasih dengan selamat bingara dengan semua bala kita. Bidapun kita lagi dabi dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Tarum.

0: Aha, makai puat kuna. Asi-asi kayaknya ada babar ku port karat nanti ya. Anyap hujan nanyap mahu mpuli karat nupot. Melilih kah ikan dapati ais ku.
1: Menu dengan tamu cegua. Karat dengan babar upot. Mengira pidagang kan babar upot munti.
0: Bala daging ikan dah habis peti ais. Semua memedap karat kedua. Aduh kedua anyap.
2: Seed maya na napa had napa hadap nak berangan nasir sebab kampung kita ti me ada mode mon pait perintah me kuot ngona umon sungi mo ada karat mo ada internet telepon pun mo merek kampung ti anih boh. Baile ada baliknya menyar sani na babar bertanya minan diet
0: mutuhai na line internet nyap de kampung kita tia kemani-mani ka ketua kampung kai kana nak ngadu neg service provider iya sampai tu ko meni na bo
2: et marati sana ko da mati na wang inya nyiket na de semua na ade meret kampung kita ti umon pait ade karan telepon internet semua na ade pak semua na modog na an muat
0: munya ada bedagang online bejua barang bejua craft tangan bela lotion bela bunga ka semua na meh kainya lu mungani rangomit odem sunya. Yeah, tebuk dekut ye. Ngam metuhai na belalak nga.
1: Si Edna ye, tebuk muti bidamu de. Mengani bora masak na menyap internet tenan kudip pena.
2: Wang karan babar upot beken saja nyusah inya daramin. Nya ada kampung, pak nyusah semua inya ada kawasan kita ti. Mengani anak inya rak belajar, ramin pete, karan nanyap. Mengani nya ada belajar online, internet menyap, semua na susah.
1: Anyap umon mua ama. Lagi ada umon kulap tu.
2: Ah, amu. Tanang mu kai susah lagi ce. Sa anu laga mu te konamu umon sungi mu bade, umon kulam pun mu dehe tawak na era mu begali de tawak menglaba ya. Nak ngarep umon perintah. Pakumon pun mabade mengani bo kita ti
0: om pengan buran pagi ye semua bil mandeg bil karat mandeg bil lumon mandeg bil internet mandeg bil telepon pun mandeg mung detaga minta rabayar
1: ah bil karat mung ade kurang minan kurang ce bayar na
2: amba na amu. Bil karan sampai tok empat buran sekali ngantud na mengani. Bayar na pun sampai tok beratus ringgit.
0: Ini ada de duit na nak biak mah. Mayar na sekali beratus-ratus.
1: Ah, pan bayar mah. Mengani bulangkah na. Sebab padep de minan karat. Nanek minan karat. Mabia de minan karat. Tamah lagi anu udah paras mungti.
2: Eh, amu. Bayar siet memang na bayar. Pak uang na sampai beratus ringgit ku namu. Masuk pira nelok duit. Tenan mayar na. Tenang wira aja gotok demi papan perbujol uang mutaki bubok ku namu. Kai kepaguh ket na bil siet tiap borat na maneg. Mendep mayar na.
0: Masusah heranya nak na lagi ya. Aku udah nak bedagang online, berjual barang nanti pun bah kayak teratur, kayak iu internet motuhai nanyap. Mah kayak puat nasi de order barang ngedip, mah kayak dapat tubuh, kayak dapat dicek.
1: Lagi demung damu, mah biak nu. Pangan-pangan pagi, magaknya order masumu sebab mau kayak peduli inya ada order si Ed.
0: Bukan adep kayak peduli nak mungkin ira ngecek naran tubuh kasih ngode nak ke lain internet nenyap. Lalu ke marui bo nak dagang ngadepti ya. Sa anak paji nak begiap makat ngaya inya.
1: Eh mungkin dengan aku ni nak jual mence.
0: Nah apa mence gua nak berjual bela barang kosmetik ni, barang makeup dengan bela sublim.

0: internet. Mekai usah muka kade tenan bejua barak paguh lagi style dong zet.
1: Mentiri ku ira bomon kopi biri masuk internet. Kan biri pan ma banges to kadep. Pan mase ma inya ngajung kade kopi ma.
2: Apa mu iti se made na belainya. De ngode ku yunaan dengan mon sehep minan internet ta. Ani de nanti inya ada abi kutak kutak de tunum to sikal minam to sikal sini.
1: Ah,
2: de kala oren de kala ani bo kala mara aduh lagi jenis kutak to sikal nasi etn lah.
1: Oh, damu de kuasan pasar ince dapin ada de kuasan kampung mun kita ti.
0: Abah ngancak netok kampung. Kana mo aduh tok kampung kana mo. Susah kita bin mati menyap anak nyata bau panai nenek sungkoi semua nak ticuk da screen handphone.
1: Kakak sampai mukain tiat nomor kopi ya sup mau mati bin ke babi bagus
0: iya sup kayaknya nak udah aku jaku
2: mana-mana dengan damu tebo mbak mau dami ngoder mana internet lagi
0: nak ngajak tren bau garang.
2: Ayuh.

Kaya nga siya, balapit-kaping, kati sa iya program, awaratus, kepe, sipang taruh kita, bagi dan ngerti. Balad bersama, pejaji program The Martinez Ninche, Louis Suning, Patrick Joseph, dengan Elizabeth Sila. Dan semua mulai kini, sebab ngari, dengan selamat terhibur.

0: Mari Kerja,
1: Mirayah Pikir,
0: Samah Dengan Ami. The Segment Ngancang Peta,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Bisa. Yang nanti atau masa bersama ngajit program awal ratus, demo obang dia ada penerbit program Ibrahim Jangan. Atau dapat ngajit program awal ratus itu, dia bilang ngarom onunuam pukur moy hingarom ya.

You ada nak berkongsi ni info dua ingan iti pasal jadual kempen derma doya. Kepanang buka peringan berminat ya derma doya. Juga di nak berkongsi topa derma doya santai pagi. Terpagi dua hari bulan Mei, hari Minggu ya. Eh, lagi abang atur kempen derma doya di Boulevard Shopping Mall 2 Ground Floor South Atrium sepukul pri pagi nak pukul 2 ngumi. Pakai sebab ingat di derma doya ingat mesti man dia man duah-duah dia sadi ingat pisan lepas ingat derma doya ya. Dua pastikan ingan sihat masa ingan yuk di derma doya no.

Desus panas nang hai DJ samat ngarom do tuduk geng-geng awak PP SMB KYFM Rayon dalam segmen ngancang peta inang. Kulot piteh merah inang selamat ngarom DJ yang nama tiap lagu Bak Bigorot Nuju Polok geng-geng awak. Yo, cak sama beribu lagi dua lagu pemitiak desa kulot piteh merah. Lagu desa degenas band lagu Bak Bigorot.

Lagu Cinta Kajon-kajon lagu The So Valentine LS mau menghibur to ngaro mitio arep nang ngantri borami do terus bersama hadok e dang segmen ngancang pete titia nok buku peringarom do terus bersama do DJ seterus dang segmen ngaram pawen. Ya, terima kasih drinku best mau gib sama doku ngarmiti nang hai DJ selamat singo miondu ya selamat ngarom yo nang selamat bertugas nudu DJ di konti ngin salam direca malikan Sino L Henry Bali Puan Nyimoy Mami Cegu Esther Sumuk Jang Jikin Menek ayo nang salam ngancang pete salam damai nah. Jackson Rita nang selamat nama andu kasramat ngarom DJ dengan seperag para pendengar setia WFM Bedayuh geng-geng PPS MBK geng-geng awak salam damai dan mesra seraru sokku di Kampung Mambong Panisan ena. Ena request lagu Ruruh Atinku sok Emerton Joneng. Terima kasih DJ Lenny ena.

Yo cak sama Bebo lagi dua lagu. Pemita ada so Jackson Ritan. Lagu ada so Emerton John Lang. Lagu Luruh Atinku.

Ini kita mau sama-sama beribu dua lagu deso Emerson Joneng, lagu Ruruh Atinku. Ya, ada nak buku sini info dua ingan iti pasal pendaftaran lesen kosong bau vaksin anti rabies dua pasang microchip. Majlis Perbandaran Padawan MPP yang mengatur program pendaftaran lesen anjing baru vaksin anti rabies dua pemasangan microchip. Dan moi on bulan moi iti obo nunuam masa sepuku peri pagi no puku taruh ngumi topat di topat parking SJK Chunghua Stapok. Syarat vaksinasi san kosuang sijak, kosuang mesti sihat, ido si dua onaknya dua ido biti ya, berumur lebih tarbulan, toban kad vaksinasi semua ogi ya. Peringatan hanya ada kakuk kosuang dedoi lesen dua idoh vaksin dapat dikenakan tindakan kompaun ya. Mit peluang iti ngelindung binatang di nyayangan. Dua komuniti sok risiko rabies. Ya, samping kepandangan penyakit rabies itu amat bahaya ya. Sebab apa asalnya mau dapat sah nang odupnya obuah rabies doi ubat ya. Si mau ingat obuah ngigit kosuang ataupun ngio ataupun obuah grayuat tidak kosuang ataupun ngio ataupun oni-oni sijak binatang rekrikasnya odiki hospital ataupun odiki klinik.

mak tanah ayo sebab ayah terunang ingan obah rebis. Yo chat topi boleh gitu lagu seterus lagu The So Dila Dalik lagu sama-sama suka.

Ya semoga ingan terhibur ngojit lagu ino hati ayo. Yang duduk boleh ingan dan gitu angin ngojit radio ngarmiti. Ngarmiti ingan bersama dua DJ ini dan segmen ngancang petak. No buku pri-i ngarmiti dia. Ya terima kasih James Pengiran dan mau gip sama doku ngarmiti. Ji Chun Fo yang nang selamat ngumi jeruheba. Dua suap pengojit radio YFM Bidayo ina. Persekin nang selamat kami anu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua pekaping YFM Bidayo de kami anuti. Harap kita semua sihat dengan terasa pagu anu ami de kawasan tebedak lamat anuti ina. Di kawasan Kuching ngomi iti tia tong pagu ge anu ya. Ngomi iti pagu anu di Kuching. Landi lambit nenek villa nang hello ina hello genudu ingannya. Raran Mik nang selamat ngancang peta DJ dengan bala geng-geng awah Facebook geng PPSMBK dan peminat Radio Bidayo salam madani ina. Amin Lukas atau Kenanas ya. Dan selamat kami DJ, selamat bertugas the community dengan selamat kami lagi neg group Sumuk Grinas. Desrian Pagu kami anu Siti na. Amin yang minta main lagu Cinta Surga Mesu MG.

Ya, Cik Sama beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu pemitik ada So Amin Lukas, Token Nanas. Lagu ada So Michael Gayet bersama dua Aaron, DBL Project, Cinta Surga.

nasib sepit break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ini kita mau sama-sama beribu dua lagu The Soul Sliders. Bersama dua Aci dua Nadia. Lagu Natong mu alap yang ingat ribu rami ngucit lagu inot ya. Ya, terima kasih Rosin Gunyau yang selamat lama anu DJ, selamat bertugas geng-geng awal. Harap kita semua sihat selalu. Minta DJ main lagu coba So Eliza Suzina. Terima kasih DJ yang salam damai masuk Surian Pagu ina. Lagu pemita ingat lagu The So Eliza Suzina memukul kemain ni jaya saningan yo. Harap nang ingat ribu rami. Do terus bisa madukoi dang segmen. Dogi di stesen radio YFM bidaya sama-sama tu gerak bersama. Agustin Mawah Agustin nang selamat ngumi yo selamat ngarom DJ dengan selamat bertugas di konti YFM bidaya Johnny Oni. Aku dah dibiasa ucapannya sama saja. Yo nang selamat lembut anu dan selamat bertugas DJ. Yo nang mitiak lagu joget nanju ikan atau remang debihis. Mesu Fabian M tuju nak komuniti kampung tersukur dengan tersu mawang nak Fabian M dengan mambanah di kampung Baki Tajung. Dengan nak semua pikaping YFM mereka ikambat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong. Dengan lagu semua Ali Fan Club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur nah. Henry Bali nang selamat ngancang petuk selamat tugas DJ. Salam damai suku pembuang. Kena request lagu adat bidingan kaan geng-geng awak. Fan Club semua grinas dua peminat setia YFM Bidayo. Pitekilan nang hai DJ selamat ngarom. Yo selamat ngarom gue rindu ingan. Yo nang sorry lama masuk ena. Yo nang ayo goyang kita bro oha ena. Podo gitu mau ke man ye. Jali Chung Tizen Lai, minang selamat ngumi DJ dua suak geng-geng awah. Minang salam suak Selangor. Dan DJ request lagu Jobong dua sobak sungumi yo. Tuju nuduk suak geng-geng awah. Lagu pemita ingan otia mau main ku jai saningan arep nang ingan teribu rami. Derek Asen, minang selamat ngumi dua selamat tugas DJ. Yo selamat ngarom nuduk ingan. Kau ikurus nang selamat ngancang petuk selamat bersiaran buat DJ kesayangku kesayanganku YFM berdayuh gerak bisama tetap di hatiku ina. Jackson Lita nang thank you DJ mau main lagu the request ku ina. Terima kasih duduk ingan sebab mu jadi pengucik setia Radio YFM, bila you sama-sama untuk gerak bersama.

Ya ada nak berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal dasar hari bekerja hybrid HBH. Di depan ada pikroja peritah kroja taruh anu di opis dua anu sokmori atau lokasi alternatif bi kuat kuasa anu iti. Ini anu bulan moi, ya. Opis pematan awam GPA nang pimanu dasar iti ialah rakah reformasi pematan awam ngani notu kroja-kroja di sedia peritah saan ratus ya si kawat yang ngasi beramah dua perubah cara kroja moden. Nenak garis panduan, onu mesti nak kroja di opis obon notap nenak negeri, sementara ni lagi onu ya obon notap odak kitua. Sementara ino sektor di Peru odak pikroja nak kroja di opis sepenuhnya, ia oleh kesihatan, pendidikan, keselamatan dua penguat kuasaan, ido di terlibat dua pimono HBH. Pimono dasar iti no kandang aspek pisaya integriti dua tanggungjawab pegawai pakai pemantauan produktiviti ngirusu sistem de buah notap. Yana tia info pasar dasar hari bekerja hybrid yo HBH. Yana de balingan daya obok shift ngarwiti. Arab nang mak komut barang-barang di begunaingan de kodak ngan handphone. Kusi bori ingan ke. Bag krepe ingan ke. Ataupun ono ni sijak di beguna yo mak komut di ofis. Tawan palik. Doh arap nang ingan nakit-nakitnya pun udang orang tia. Semadi ingan driving, semadi ingan ngojik radio, ngojik info. Doh ngojik salam de sobala geng-geng awak saat dibotan ingan nunu. Semoga ingan selamat nog di tempat nuju ingan. Jamalin supaya dua menit lagi ngejap aku peringan rom. Teman-teman pindahkan segmen ngancang petak lepas ititia atau yang ngocit abal puku peringarom The Proradus Sok National FM do terus bersama pingarun terdemokon dan segmen ngarem pawan. Aku ini jemon, ingin terima kasih. Selamat ngarom, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Padukson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Cuah, Luput, Bagan Pinang, Linggi dan Seri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Cuah. Di DUN Luput pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Seri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Podikson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebab sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri 9 ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga Dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad

0: undian berkenaan. Ketika ini, proses perjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencir dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas. PH pula ketika ini mendahului Dun Kemencir, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat perjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafiq Nasari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
1: Baik, terima kasih Syafinas dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Rahman Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
2: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baiklah pada masa-masa akan datang.
1: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
3: Sebelum subuh dia orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu, lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita, lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
4: Tak apalah, cik tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada cik semua okey je, cik senang je. Semua right, tak ada apa. Rasa kat cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah cik, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
5: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh misalnya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah tu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
1: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ragu Brahman dari Dr. Bana pada Peace Band Timbangan Muda Yung Kumang Sebena Kelau Lagi Res Kena Do Madin Selamat Ngarum Selamat Tapi Dapat Drum Segment Ngarum Pun Tak Ngarum Andu Setu Anuati ya Brahman di Inuburan Ogos 2026 Mati Ngenyam Dia Tak Mendek Kaburan Mai Anuati Ini Sebunga Seburan Mai ya Haburan Kemerdekaan Ngana Ayan Brahman di Gip Sama Ke Terima Kasih Terus So Brahman di Gip Sama Ke Adi Gimi Anastasian YFM Media RTM Coaching Dua pertarung Minar Pas Bukur Peri Singarum Ngah Ya Nah Barangan Adi Sabah Kuna Madin Nati Kedai Yana Pia Pia Sampai Kedingah Kedai Dina Minarun Apun Kadi Ki Perangkaian Ngan Adi Ki Kedingah Kedai YFM Media Terima Kasih Harap Cuy Praman Nanda Kapan Ben Segmen Ngarum Pohon Tak Lepas Adi Terap Cuy Praman Ngan Ragu-Ragu Praman Sampai Terap Dapat Sama-sama Kedingah Kas Ngarum Pukur Sima Ngesingarum Lepas Sana Terap Cuy Dengi Ngah Program Dangdut Ngarum Mati Bersama Ngah Penerbit Tadap Kuy Anda kak pukul semang dua seterap ngarap mengenak tak cuba dengar peraman adab tak dengar lagu peraman di Hemadong Sediaka Soprak Desil Fitrah Hayu Kurnia tetap bersama terima kasih untuk Soprak keberangan tadi tetap bersama ngeki di YFM Media RTM Kuching

Raya Ramai dari Dr. Bahan pada Tiberan di Amidos Jubung Darum Blues atau pada Tak Madin ya beringan terpuna minat lepas pukul pre-e singarum serabangarum terima kasih di barengan lebih singan adi obat setiap sama ke di WFM video RTM Kuching aku nak kaya dengan sahabat kunang Madin hati ya kedai apa ya sambil kedengar ke dikibarang kaya dengan terminalan baik di tempat kerja baik tiga ya dengan sahabat kunang Madin hati kedai di dalam pemenuh perangan ya dalam tukar dengan kedengar ke di WFM video harap jumpa perangan dekat depan segmen ngarum pun tak boleh nanti terlalu berjumpa menerima pas pukul pre-e singarum.

Anda di jalan ke ramai dari Dr. Bana pada Lindsay Yesi ipingi rindu oto patro mai menak rapa sepukur peri singarom tak apa-apa lagi dem gedu-gedu dengan raga peraman sebab tidak dapat sama-sama kita dengan agak singarom ada dok peruah di YFM APD dengan dengan selama ngarom berbisi di berangan ada yang bersetiap sama ke aku nak selamat teman minggu ke sopra ke ya dengan sebab aku nak mandi nanti ya kedai berumahan selamat berumahan kedai ramah berumahan singarom ngarom hati ya mai pergi kerja pendurah di dok nura aku nak kedai beko hanya dia terdede kerja Anwati berdengar ramatnya dia pengumuman aku nak kedai Imran dan Germinaran ingin nak selamat dan nurak super kerja pengenangan terima kasih di perengan tadi bersedia bersama ngaku di YFM Media RTM Kucing ingin nak catat pecunia perempuan ada pengenangan ragu so Jackson boson dengan IVPB cintaku di bumi kenyalang pecunia ragu so terbang AC Drain Kampung Love kasih di YFM Media RTM Kucing.

nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai de dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan kah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Seremang ngarom, bisa modoku Josh Martin dan abal ngarom di YFM Bidayo. Gematan Sungai Paku de Tanjung Sebekut Spau membuka 200 tajoh sumia. Rami pembuka bondai Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas. Yenang gematan bosi ombu 100 miteno bondai pakai beranja 26.3 juta ringgit. Gematan ini dapat pimuda ratus amota desok kawasan Spau, Betong, Debak do pusat odik tepat Bokon dan buka peluang bau pimasang sektor ekonomi dua sektor kerajaanomi. Dato' Amar Douglas dan jadiga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban na gematan oma yang berpakai jadi orang yang apun-apun. Semadi ini pimasang tebingan Spau jaka yang jadi ni adok penarik bau pasar Spau. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyik Jana nang pendidikan ialah pelaburan dekasan pagu saan Suni Hondu. Yana dunia zaman adin makin bogok penurak. Luaraan generasi yang ido sejak cemerlang dan akademik pak ogi pemikir kritis, inovatif bayar tapat beragak di takah global. Betul nak doa ino Pelita Negeri maupun skim pendidikan tinggi percuma sangin peluang nudu anak Sarawak dan layak yang belajar dodoi sekia bidu dua beranja. Sebab ino anak sekolah bermitia puno-puno bit peluang inisiatif ino. Ya sobat teriti takal tajoh Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Yayasan Sarawak do Karnival Pendidikan Madani Watas Kenawit di Kenawit. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU yang ingin penumpu dan pinyonang komuniti beramah dupi masang fizikal dua teknologi. Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Ofman dan pemujur bandaraya idoh joknya ningga so pimasang infrastruktur paga pikungang sedia tau pada loo de pagu saan suaknya. Betul na do ino DBKU ia noga pado pisua community ngurusuk pikakat taruh majlis dan libat bara belia anak kopot dua warga emas. Iti yang ingin peluang duduk komuniti peruah berpikir donai duman dan pimasang bandaraya. Ia sebab teriti takar pingrami tal permai sawa ondu bandaraya Kuching. 47 individu mempertahan dan operasi karik nyala besaka atau OPS cegah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di Watas Betong. 44 naan soa positif dadah yang taru perpili dari 25 naan dayung berumur 90 nog 90 sawa. So adapa da positif dadah moh bertindakan dari buat akta tigian da penyarah dadah dua substan ngubat dua kibari sawa 90 moi perutaru. Operasi taru ondu dan melibat 20 pegawai dua anggota dan bawah ribuan sumi ya bila rakah AADK batai penusah dadah. AADK komited ketubuk naik operasi penguatkuasaan seangin penyonang dua pingramat nudu ratus. Dini TCJ in Abel YFM Doyo dan bersedia ada Rosita Ampong so section Berita World Semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom dan salam sejahtera.

0: Saladin bersama Dokoi dan segmen Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanatai.
1: Sabukur peringatom, next mendua terut nyarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RT and Klee, duan live, FB, YFM, BB.

Raya Prama Sadila Dali sama-sama suka Madinati semangat taruh minat pas pukul semangat singgaram semangaram. Terima kasih di barangan disengan dari bestia sama kaya di wifi video RTM Kuching yang dipasa di tidak dapat sama-sama kini program dangdut dengan minggu sebenarnya ngajak dia tetap cuy Prama ada petang Raya Prama sesudih encik tu asal lebih gaya semangaram kasobrak ya lebih sih ya dengan adik bestia sama kaya di wifi video RTM Kuching.

dalam program Dangdut Ngarem Minggu. Program Hidup Ruah Beram Ngarem Anu Setu di YFM Bedia Pukul Simeng Suku Sengarem. Bisa mengaku ngaremati penedit program Jendela Balik Wanka Hadu Jalala Dei Media Patah Naan Penyanyi Adi Hati Mekah ya ngaragu-ragu dangdut Adi Lai Nyibur Sobrek ngaremati dalam program Dangdut Ngarem Minggu Ta Penyanyi Adi Subungas Dei Pramaneta ngaremati Anak Ina Saripah Ifa Raziah Binti Mustafa Wanka Dok Nata Nang Ifa Raziah Dok Beranak Nga 22 September Sewak Semangat Perijau Kerima Dok Naten Keh ya Nga Den Gerar I Miss Diva Ifa Raziah Ninaan penyanyi, pelakon, pelawa, pengacara Nga penghibur televisyen sensasi so Malaysia Dekat sana Ayah Ina Ninaan so selebriti Malaysia Adi Raru Temik Batab Kait Nga Soal Kecantikan Nga Pinyihat Nga ana, atau dari judia praman nga dua ragu so Ifa Raziah ana ina ragu luar biasa nga dalam diam.

terbu sewa penglibatan IFA Razia dalam industri hiburan tanah air, IFA memujur mencatat sejarah lepas ia jadi selebriti sebungas adi seen trofi anugerah bintang popular bintang harian yang kategori artis versatile popular di ABPBH 2020 ngamujur ke pari seen kejayaan di ABPBH Tarupuru. Adi berdaya jadi selebriti dua kali berjujur menang kategori adi sama. Nasewak 2006, IFA Duk Setu jadi Presiden Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ngana, tak lagi dua dengan ragu sok penyanyi IFA Razia, ana ina ragu adi dan I Miss You, I Love You, na ragu Sir, Sir, Sir. Ngana, cak tak ada teran masa atau berjumpa ramen, ngaragu adi dok teban beda IFA Razia.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itu

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

Anak ina dua ragu kraman adi dokteban badak Saleh Yaakob, ragu adi den ada tak ada, na ragu gali lubang tutup lubang. Muhammad Saleh Yaakob, dua beranak na 25 November 1996, dengatan ke nang SY Puankah Abang Jen, dan sok lakon timegah pelawak, penyanyi, penyambar radio na pengacara dari Malaysia. Kejayaan itu baru lepas ayah suak dalam uji bakat pentarama Jabatan Penerangan Malaysia ngesuak semangat ini mai baru. Di pentarama Jabatan Penerangan Malaysia, Saleh Yaakob bertugas jadi penari dan penyanyi. Lepas terus suak bersama dengan pentarama, Saleh pijuk kejayaan bersama dengan orkestra terdadarat OTD ngesuak semangat ini mai baru 6. Nganak, atap juga dengan dua dengan ragu Brahman Sok Saleh Yaakob, ragu di dan Kipon Dangdut, angka kopi dangdut, dan

an kedengah ragu-ragu dangdut manya kemut atau bersama drama program dangdut ngaruh minggu bersama aku penerbit program Cun Nala Barit berang nusetu di YFM Bidaya.

kanta di drum program Dangdut Karong Minggu. Atau pecu nga artis wankah yang jadi sebengasta so Indonesia ana ina Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting wankah dan betul i Ayu Rosmalina do beranak di Depok nga 20 anu bulan Jun sewak semangat pri-i pri-2. Ayu ina min anso penyanyi, pelawak, pembawa acara, penari, ngani naan diva dangdut adit megah ngaragu ragu pop dangdut. Menegak ia nak cuba sobek, Ayu Ting Ting timegah ngaragu ia di dan goel ajep-ajep kalau palsu. Ayu dok cipta bedak dadan adi biasar so Tasik Malaya. Sebayana atarep cu dia na dua ragu adi sungah so Ayu Ting Ting ragu di dan gay boy mucair ngasakit tanpa luka.

0: bideye. Gıra bir sama.
1: Dua ragu ada sebunga seayu pimpin ada banyak meneka ngarmat dalam program tanggut ngarum minggu. Apa nak dia nak bukan sobrek, ayu pimpin inah peminat K-pop. Sungguh, ayah inah nin ansok ni dangdut, pakai genre-genre ada beken ngerbi si ragu so peningi dangdut dari persik, adi sukup ayah minat anak inah ragu goyang gergaji. Nga ana, jika akan pucu udinya nga dua ragu dangdut at kemekah so ayu pinting, anak inah ragu di dan sambalado, ngeragu.

Minaan dinge penyanyi dangdut adipi asar sa Indonesia ada benar sobat ngermati di dalam program dangdut ngarang minggu ta anina Zaskia Gotik kuan kaden betul i Sulkyani adipi asar so Bekasi Jawa Barat rubanak nga 27 bulan April suas mengepi mai pucu ina minaan lakot nga penyanyi temegah so Indonesia. Tapi cuma ragu ada Dr. Ban pada Zaskia Gotik. Agi taruh ragu so Zaskia Gotik dari kamar tak ngermati anak inah ragu. Satu jam, 1000 alasan ngaragu di dan bang toyib kawin lagi. Ngata dateran masa, jatah biji ukraman dalam program Dangdut Ngar Minggu.

Raghu Brahman adi so Jackson Boson nungru bada Magnificent Five Band ngeragu di dan bintang ku. Praman sop lagi harbi singa nadi bestia sama ke DYFM Bidia RTM Kuci. Ngena beringan madina tipat perundi menara pasal pukul sima ngendi singarum. Tetap jodinya Praman. Ngeragu Brahman dari Dr. Bamada Patrick di Bang Agogo yang senuh.

Lagu ramai dari Dr. Bamba dan Tiruan Sliders dengan ragu di Natong Mu. Tepat nata 50 minit lepas pukul semangat di Singaram. Terima kasih di barengan lebih singan dan dimulai bersama ke Indah Kajama di Nati di WiFi Media dalam segmen Ngarong Pun. Aku harap ke dengan menjelam dengan ragu-ragu di Medok Mien. Apitu ia terucap tak bisa mah. Lepas nanti pukul semangat 2 setiap ngarep. Atau dapat sama-sama akhir dengan automasi WiFi Media. Lepas anak atau dapat juga dengan bersama dengan automasi WFMB dia akan kunang sesan atau dia berjuang dengan dalam segmen Mekat Karimu Has bersama dengan pengarut media dari bersama dengan Sopra di WFMB dia karena ragu diskusi so tiberan Make Up Force Bunga Kupu sebena Johnny Tuk abak tagan aku kelsi di WFMB dia RTM Kucing udah pedingin tak ada bukan anakku berdegas bye-bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

daw ko kaso, angkah daw grayat busi, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu daw ko kesong, angkah daw grayat busing, nakit ngut tawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cek kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kence. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak muto puat mu wong ati perembur simpang pasang si ganel lamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayah puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kalah masak muto
0: tebak mu ah memberet parit dia na becek.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Yeah.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pas di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia diboli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat, baru mengukur hati. Masa kudu, masa dengan, atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu dengan ponai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, tih mesti dia buat kontrol. Buat dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau ya, dia belajar, okay, jadi mau fail, kerana benar di masalah ti diharapi tu nyaman tadi nah, handphone selain nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turuk ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Tiang.
1: Jamai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 043 ataupun 25 mai 03.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dan dunia sama koda di dalam sorga. Ngindi kau pengidip barak mendu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah psuba, pak pijuwa kau sok kerja jahat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketebatan duit. Tepas sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyebotot kau di menu kau Ma retogat kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip kau Tepas sama, kau mitia geda ingan nyebotot nerawak madis ayo kau Dua dak su kau ro dang penjagangan kaan bara pingoma madi kau diogi ondam kau miti dak ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak kau piju bara su sebarak masam suba batu su yo dak masak dang pingidip dengan raan kau miti Doh berdoa itih dan ngedotonak ingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to, dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus. Roo dua suo to, nogstui tui. Amin.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Pukul 6.30 isan-isan. Sarawak tetap jadi wilayah maju ke terum-derum penyekembang ekonomi Malaysia. Inambah Asir Sarawak membedai dan penetap perbis sebagai projek penyekembang. Pesta makan tahun kedayan jung kakak dingi warisan batan asar ngatur nikaban masyarakat. Selamat isan-isan bisa mengaku Marslin Gansi drama gaso YFM bedaya. Madin Tengenegah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedaat Nang Peritah Sarawak tetet derem peju nyekembang risati injadi wilayah adis kasut maju di Malaysia. Ainang Sarawak menegge bian potensi bas derem beda ekonomi Malaysia peju mojur nimun Bavaria adi turung derem penyekembang ekonomi Jerman. Ai sebanang pimansang adi Doknai Madinati reteban pengubah bas ka Sarawak rebis i sok parat ka ekonomi nga penyenang sosial rakyat. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Kedaat Nati tipuh kuka konvensyen khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Zon Betong di Betong. Sedenana dermerami adi samah gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugamas Kedaat Nang pimujur Sarawak derm nambah asir i membedak rebis sebagai projek penyekembang dapat dokenu. Penyedapat Sarawak ditambah kak 4.2 bilion ringgit ngesuat 2024 banding nga 5.6 bilion ringgit ngesuat 2009. Ainang atiga daripada Sarawak penjuku beke rebis i derm meranja berak masam projek penyekembang. Ainang di Betong kedak sok pimansang bas adi doknai ina saman kudu-kudu jematan padang beron landasan pendek stolpot berbuling nga dua taman agro. Sedenana bipaut nga tanah hak adat Bumiputera NCR ayenang Perita Sarawak tetet derem gerindung hak tuan deput tanah NCR ka program ngeke tanah NCR re peju'u doknai. Dato' Amar Douglas nambah nang sesuai 2020 arong di 0.2 juta hektar tanah meh dok ngeket ka arong periratus ribu hektar meh dok warta. Taruh projek penyekembang redok nai dem letui di Limbang adi saman klinik penyihat Kuala Lawas, projek bedak kena dingin penyeruah elektrik, saman projek bedak kena dingin kompleks imigresen, custom kuarantin nga atau seramat ICQS Tudongan. Pinerang so opis kerja raya JKR Sarawak kita adnang pinetap projek anak ina yang ingin senang ke rakyat di Limbang ngan Lawas. Ngana kerjasama adi beke diasah JKR Sarawak ngan pihak kontraktor raru berguna ngana tu projek anak dapat dok ngemas nanyam tipu ongkos ngan kualiti adi meh dok natap. Sedenana nga anu rima ripas JKR Sarawak meserah ni dingin projek Skura adi mekemas ka Opis Pendidikan Sarawak an inah projek nyidia pemudah di SK Nangga Atoy di Saratok. Projek an inah samandai dua blok bangunan birit berajar, dua blok bangunan makmal sains saman di tangki piin bitikat. Pemudah anak ringan senang ka anak Skura, guru saman bara petugas Skura di Skura ana. Sedenana JKR Sarawak agi ke Kedaat Nang projek naik pos gerakan am di Stas di Bau dok jaga kemas dok naik ngaburan Oktober suak Bau. Projek ana ina saman naik opis pendaberan Dewan Man saman Remin Nyandong. Piju ringi ngegah. Pesta makan tahun kedayan dah keus jadi rami adi dok ngatur berang sewa pak i jadi ke platform yang jaga identiti batan asar warisan saman atur nikaban masyarakat kedayan. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi nga pengembang wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kedaat Nati tipuh malam bawih ramah nga pesta ana adi dok ngatur di Kampung Nauran Limbang. Sedenana ayenang kaum kedayan Limbang re-sign di memorandum sepakat MOU nga Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang naik kerja prati ka Nguruk Penerang pasar sejarah nga sosio budaya kaum kedayan di Sarawak.
105 ringgit untuk dagang di Gedung Pusat terima lesen dagang ngeraso program Jom Register Business Pusat adire dapat bedak ngera naik dagang ngera ngasah lesen anak donggen bedak adun beting maro Dato Razali Gapor drum di Rami adire ngatur di Beladin enang berita tete terum negap dengan ekonomi rakyat so penyekembang para untuk dagang saman industri adire pakai sumber so derum rais sedang ana ayah nang di kilang proses kura apong bergas mendi juta ringgit redong nai di kampung tambak di pusat yang nama dingi penyeruah aser so nipah. Arok seribu naan so semang dua reis adi saman Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan nga China. Soa derem kejohanan Westlake Badminton Terbuka Miri 2026 adi alun dok ngatur madinati. Gapit Menteri Pemiang Sukan nga Pengembang Tuki Dagang, Dato' Dr. Ripin Lamat gaun atit nga kejohanan karyati. Amai kiang peserta adi soa mededek bertambah banding nga 500 naan adi soa derem kejohanan soa berjah. Minyo tipuh kuka kejohanan ana di Senadin Miri ayenang ati kiret nang sukan badminton mededek mujur di Sarawak ke ati rek turung ke terum kakak dingi pita kerjanami saman ekonomi Sarawak anu ati rimah perumai kategori rek dog bertanding. Tambang adi mar ina di setegar adi beda de bege adi suwa derem Kuala Baram Cycle Race 5.0 suwa ati. Dato' Banamiri Adam Yi Siusang kita atnang suwa ati 545 naan so 25 pasukan so pre-reis suwa derem bitandingana banding nga pre-ratus naan suwa percah. Sengumana ayinang pihak ire nyerjasama nga company Berot sen tambang adi repis udah tipu bitanding adire dok ngatur di tipuh je. Ai kita anati tipuh rami serah price ian bitandingana di Miri. Opis Immigration Sarawak nakap 64 naan rakyat sepa reis adi neku meredkar is ati pati tipuh operasi adi dok ngatur so 20 peri nek taruh pro 6 Julai adi ripas. Ngera ina saman 100 ju naan adi dok periksa tipuh operasi ane adi dok ngatur di taruh kawasan ane ina kota Sentosa, Batu Semeng nek Batu Semeng 2 saman kawasan perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan hingga Kota Semarahan. Terun yen adi dok periksa ina saman kedeman, kilang kawasan Pramin, kedai runcit saman birit sewa di Ramin Kede. Ngeradok nakap teribu akta imigresen suwa semang peri 50 peri palang 6 pertaruh, tunduh sarah re rebis sok tipu adi doknya benar kadeh bien dokumen. Puankah pas pemenu adi sah. Segah kuprik basa puun-puun ni. Sarawak tetut jadi wilayah maju kak turung derem pengembang ekonomi Malaysia. Pinambah aser Sarawak membedai dan penetap perbis bagi projek pengembang. Pesta makan tahun kedayan jung kakak dingi warisan batan asar ngatur nikaban masyarakat. Nya ana ati regah adi medok nyusut meda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa at M. Kuching kadunukar ka peminyu biata meda Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jaga Berpagi, segmen Makan Terima Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kuching dan ini 06.2 MHz Serian.

Iya, kang Kepromo nanti dokter pembeda snipers nga ragung ra di na mistas anu ka meneme selamat isanisan ka sobrek nga di kia tau berapa bau terus segmen makat krimo khas dok nga anu minggu 2 anu perat na August suwa 2026 kemudian ke Kepromo ngaku Marcel so kapkor 6 isanisan na kapkor pri isanisan titik. Jadi meneme ni agak parah di isanisan nanti ya. Saingan terbuat nga senang ada di berakhir dengan Agi Madin ka. Menegak terima kasih sama tunggang MN YFM dia yang pernah menangan di Isan-Isan nanti. Jadi aku minta saya ingin dapat pramah yang aku nekak penebat na segmen namai bergerak pramah na di mbah kunya dia habis in dengan Adi Setia bersama dengan KA pramah dengan KA di YFM dia. Kemenaga kita kembut dengan pukul ju Isan-Isan nanti dingit te atau Agi Agah Adi nombor 2 di Redo Basa dalam pemenuhi bukan sadung. Mas Bayu nak tak berjudi dengan Ragu Pramenta so RDMD Joget Nikabar.

jarawan kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basal jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Siaga Berpagi, segmen Makat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi, sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.
1: Pukul 7 berpagi.

Sarawak Komitat Jaji Wilayah Maju Pigarak Pimakat Ekonomi Malaysia. Bitambah hasil negeri Tinan Sarawak guna lebih ahi projek pimancang. Pesta makan tahun kedayan ngekat warisan Batan Asal dengan penyini Inya Ratus. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuno Peng Menang tanggungjawab Perintah Sarawak Ngancak Negeri Maju, Perintah Era Ngancak Sarawak, Jaji Wilayah Paling Maju de Malaysia. Nemenang Sarawak ada peluang bahas pigerak pimeket ekonomi negara. Tanggungjawab Sarawak sama meng Bavaria, Jaji Enjin Ekonomi Jerman. Tapi caya pimancang tunah anuti, Era ngeben pingubah bahas Sarawak, lebih lagi ekonomi dengan kesejahteraan sosial rakyat. Dibidanti masa muka konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Betong de Betong. Gapit Premier Dr. Amar Douglas uga ambas menang hasil negeri bitambah dengan lebih ahi projek pimancang dapat tunah. Hasil negeri bitambah mesu 5.6 bilion ringgit sewa 2019 neks 4.2 bilion ringgit sewa 2024. Tinegap keadaan belanja negeri tinan guna ahi projek pimancang. Nemenang di bahagian Betong ahi jimatan meh tunah guna padang bilon landasan pendek, stolpot berbuling serta dua taman agro. Pasal isu tanah hak adat Bumi Putra NCR, nemenang Perintah Negeri komited nyaga hak inya ngempu tanah. Program nyukat dengan gazet tanah NCR Irak Pisilung. Mesu sewak 2020, kira-kira ini pun 2 juta hektar tanah mesukat per 100 ribu hektar mewarta atau gazet. Taruh projek pimancang ira tunah ketuai lagi di bahagian Limbang. Di Facebook Opis Kejaraya JKR Sarawak, projek ti ngundah klinik penyihat Kuala Lawas. Projek kedua pigatuh taraf infrastruktur elektrik di klinik penyihat Long Semadoh Lawas dengan masang sistem solar. Ini lagi projek pigatuh taraf dengan kia kompleks immigration, custom, kuarantin dengan keselamatan ICQS Tedungan Limbang. Kerjasama rapat encah JKR Sarawak, pihak kontraktor dengan agensi berkait tidak jamin projek siap ngajar jadual, kos dengan tahap kualiti tinatap. JKR Sarawak anurima derimpas nyerah ini projek sekolah mesiap neg opis pendidikan negeri Sarawak. Projek mesiap ngunah tingah kimudah de sekolah kebangsaan Nanga Atoy Saratok. Skop projek ngunah dua blok bangunan bilik darjah, ini blok bangunan makmal sains dengan ini tangki umon bitingkat. Wang aduh kimudah bau dapat ngeban penyenang neg anak sekolah, guru serta petugas de sekolah. JKR Sarawak menang ngunah pos bau pasukan gerakan am de stas bau jangka siap buran semeheng sewak bau. Projek doktena bau senenceng ngunah opis pentadbiran Dewan Ma'an dengan asrama. Pisilung lagi agah. Pesta makan tahun kedayan kaistaket acara natur tiap sewa. Delangkah nyaga identiti Batan Asal dengan warisan kaum kedayan, mengadat pimaan asal, bahasa pikayan serta sukan tradisional. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang pesta platform negap penyini Inya Ratus. Nebedanti masa biucap dengar bayu mesu pesta di kampung Nauran, Limbang. Dato' Dr. Abdul Rahman menang,
Gerumpung Kedayan Limbang Irak Sain ini memorandum perjanjian bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang ngunah kajian serta dokumentasi sejarah dengan sosiobudaya kaum Kedayan de Utara Sarawak. Orang pedagang di daerah pusat terima lesen dagang masuk program JUM Register Bisnes Pusat. Lesen tinan muka dagang secara sah. Lesen dagang jugon beda ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Datuk Razali Gapor di Indi Majlis di Beladin. Nemenang Perintah Komited Negap Ekonomi Rakyat Minan Pimancang Dagang serta Industri Sumber Tempatan. Terpusat ini kilang proses gula apung Iratunah Kampung Tambak. Ongkos projek mengeni juta ringgit ngeban pinguntung negnya ratus lebih lagi industri nipah. Kejohanan Westlake Badminton dibuka Miri 2026 itiseh tunah Bandaraya Miri. 1,000 orang pemain mesu semenduh negara suwuk bitaning. Pemain badminton ti mesu Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan dengan China. Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang, Datuk Dr. Ripin Lamat Puas Aseng, ahi peserta kaliti. Peserta bertambah berbanding 500 orang pemain edisi sewak taya. Tipi tengah, sukan badminton di Sarawak makin berkembang. Dibidanti masa muka bertanding itu, di Senadin Miri. Rima perumahi kategori tinanding setakat anuti. Tambang bilon mahar ini sebab kurang peserta antarabangsa suwuk Kuala Baram Cycle Race 5.0 sawati. Pidaan pekarati Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang. Nemenang sawati 545 peserta ngarun 25 pasukan mesu perii negara. Nemenang sawataya 200 peserta suwuk di acara ti. Mengenipan pihaknya ira kerjasama dengan company bilon minta sedia rega tiket bilon bipatut wang ngatur belumak masa darah meneg. Nabi Danti memajlis nyugon prize acara The Miri. Enam perempat orang inya masuk binua sepa hanya permit parti dok tahan timpuh operasi Office Immigration Malaysia Negeri Sarawak du puprii nek tapuru anuburan iju de merimpas. Balati dok tahan masuk sini 100 iju individu dok persas kamuh timpuh operasi. Operasi tuna nehen sementaruh tempat de kawasan Kota Sentosa, Batu Simeheng nek Batu Semendua, kawasan Perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan dengan Kota Samarahan. Tempat depresa, senjik kedemaan, kilang, tapak pembinaan, kedai runcit serta bilik siwa de bangunan kedai. Individu dok dakep guna ahi salah dengan Akta Immigration 1250 dengan 6 pertaruh mengenai lebih masa tempoh de tinetap serta anyap dokumen pimpenu atau pas. Tinan ngemasa gah puuna binaca bau. Sarawak Komited Jaji Wilayah Maju Pigerak Pimeket Ekonomi Malaysia. Bitamah hasil negeri tinan Sarawak ngunah lebih ahi projek pimanjang. Pesta makan tahun Kedayan ngekat warisan beten asal dengan penyini inya ratus. Dengan sian keti agah berupagi susun bedak Rosita Ampong masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Arabang Radio nah pirangai semang semang mai minit lepas Singapore ju isan isarnya jadi unik mesej ranta di isan isar nanti yang ada pegang pegai FM ni kesan apa ini megahertz so kucing puan ka FM ni kesan ni point ju megahertz so serian bagian so ana dah pegang dengan kiap pegai online anda ina so portal RTM klik puan ka aplikasi RTM klik jadi mana kejadian dengan adi tika tiga alat kena moto dengan adi arat nerbisi dengan adi kede derem pemenungan ready metak semayang puan ka ready metak kerja puan ka dengan adi rek metak grup man kalau mi di kede jadi saingan selamat negah ka tepat adi rek dengan tuju ok jadi menaik meda kebut dengan pukul ju setengah isan-isan titik tagi agak diskasen adi rek doa basa derem minyu bau cagoy pas payuna tak mandi dengan di tengah ragu so Tonio Spoji hati ina seraruga on.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 di tarikh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru suat pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang dia lebih sebagai ingan mana kemud teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh 10 Julai di RTM Kuching.

So Valentine's LS ragu adita na cinta kajon-kajon. Jadi tak tinggal di report kaya andu tak di inna yang tipu semang dua jam kot kuasa so pukor ju isan-isan niki kaya andu di isan-isan nanti ia lagi ujen ke menaga sayung di kudu-kudu kawasan Rebis Idi Kedung Kucing Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari Kei Sibu Muka Bintulung Kapit ke Menis Timiri Saman Limbang ka gayaan lusok ka nga ripas kumbayang na ka nga sungumi and skama.

0: Terima kasih sebab terus logik Stesen Bidaya.
1: Sama tahun minggu, terima kasih di Sopeng, di segi suat, di dalam program Arandip Yun Minggu Ati. Puji Tuhan, tambahlah pedingin. Ngata puji program nanti, ngata puji nganyanyi.